0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Acara Prehlinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Anda masih mendengarkan program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan Lombang AM di 1251 kHz. Pukul 7:24 waktu Indonesia Barat Warilun. Saat ini informasi waktu di studio program 4 RRI. Anda yang akan memulai kegiatan atau aktivitas tepat di pukul 8 nanti masih punya waktu sekitar 36 menit ke depan ya. Baik itu bersiap bergegas menyiapkan segala sesuatu keperluan kebutuhan untuk Anda melakukan aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan tidak terlambat yang mungkin nanti bisa mengganggu aktivitas ataupun rutinitas Anda. Dipastikan kembali semuanya sudah disiapkan dengan baik, tidak ada yang tertinggal, dan mudah-mudahan hari ini cukup lancar untuk kegiatan ataupun aktivitas Anda. Untuk Arilun yang juga saat ini sudah meluncur di perjalanan mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan mengantus sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh. Pagi seperti saat ini sejumlah ruas jalan agak ramai dan agak sedikit padat barangkali. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan nanti kita juga akan informasikan untuk prediksi cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Sultan Iskandar Muda.

Trowes Wiruluna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Isranius, suara Elon, di rebonding 2 tadi sudah kita nikmati bersama di saat pagi hari ini. Sudah pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat. Suasana pagi kota Banda Aceh masih cukup adem ya. Sang mentari masih bersembunyi di balik redup pohon pagi hari ini. Mudah-mudahan suasana hati atau semangat Anda tidak seredup sang mentari pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda Warilun merilis untuk prediksi cuaca hari ini untuk wilayah kota Banda Aceh di pagi hari ini. Seperti yang kita rasakan masih mendung ya, dan untuk siang hari berpeluang hujan ringan dan kembali berawan di malam hari. Untuk wilayah Sabang, siang hingga malam hari diprediksi berawan, dan untuk wilayah Aceh Besar sebagian besarnya berpeluang hujan ringan dari siang hingga malam hari ya. Sementara untuk suhu sendiri hari ini untuk wilayah kota Banda Aceh berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius, untuk wilayah Aceh Besar 22 hingga 28 derajat Celcius, dan untuk wilayah Sabang berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata

0: Cabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

masih mendengarkan program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Mardi Saputra Warilun, satu teman lama kita hadirkan kembali di sampai hari ini. Mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik di terdengar Anda. Sudah pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Pagi baik, kembali kami sapa Anda yang sudah memulai kegiatan atau aktivitasnya di sampai hari ini. Bagi Anda yang bekerja di instansi pemerintahan swasta atau Anda sebagai pedagang yang juga sudah meramaikan sejumlah pusat-pusat keramaian, pusat perbelanjaan, baik itu Pasar Aceh, Pasar Nesu, Ketapang, Almahira, Lembaru, ya intinya yang tengah melakukan transaksi jual

Korelun dari Aceh Besar diinformasikan Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris mengharapkan kafilah dari 23 kabupaten kota di Aceh Besar mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyukseskan pagelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Kabupaten Aceh Besar ke-35. Pelaksanaan event keagamaan tersebut dijadwalkan dibuka langsung oleh Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris di lapangan sepak bola Bung Cala, Kecamatan Kuta Baru, Sabtu 24 Oktober malam. Hal itu diungkapkan Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Wakil Bupati Dr. Rada Syukri dan Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil ketika memimpin coffee morning dengan para staf ahli bupati, para asisten, para kepala OPD, dan unsur kecamatan lainnya. Dalam rapat tersebut, Syekh Muharram mengharapkan agar kegiatan islami tersebut berlangsung sukses untuk menyemarakkan syiar Islam. Dan kepada kafilah dari 23 kecamatan, Bupati Muharram kembali mengharapkan supaya terus berlatih dan mempersiapkan diri sebaik mungkin karena perhelatan MTQ ke-35 ini akan segera dilaksanakan dengan ditetapkannya Kecamatan Kuta Baru sebagai tuan rumah penyelenggara. Dan untuk itu Muharram juga mengajak para camat dan tokoh-tokoh di setiap kecamatan agar mendukung penuh dan mensupport demi suksesnya para kori dan koreah dalam event tersebut. Sementara itu Kadis Syariah Islam Aceh Besar Rusdi menambahkan MTQ tingkat Kabupaten Aceh Besar ke-35 tahun 2026 ini diikuti ratusan qori dan qoriah terbaik dari 23 kecamatan di Aceh Besar. Oleh sebab itu ia mengajak semua pihak untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan MTQ.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara kami juga dapat Anda dengar warirun melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di smartphone Android Anda. Nanti Anda bisa pilih kanal Pro 4 dan bisa memilih Pro 4 RRI Banda Aceh. Okay. Dan bisa langsung terhubung mendengarkan suara kami dengan lagu-lagu daerah Aceh tentunya. Sudah pukul 8.45 menit waktu Indonesia Barat, tersisa kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini sekitar 15 menit ke depan untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kami sapa kembali Anda yang baru saja bergabung, tune in di 88,6 MHz baik yang berada di rumah ataupun di tempat kerja. Mudah-mudahan suara kami dapat terus menjadi teman baik, sahabat baik Anda di sela-sela aktivitas Anda. Ya, kita berharap bisa mengusir rasa jenuh Anda di saat Anda melakukan pekerjaan ataupun aktivitas yang tengah Anda geluti di saat pagi hari ini. Warilun, kehadiran TNI dinilai berperan penting dalam memulihkan akses kembali masyarakat di Aceh Tengah setelah bencana hidrometeorologi melanda daerah itu pada akhir November 2025 lalu. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan mengatakan sejumlah jembatan yang sempat putus akibat banjir kini dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Pemulihan dilakukan TNI bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak lainnya. Hal itu disampaikan Muksin saat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 TNI yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon Senin kemarin. Menurutnya, bencana hidrometeorologi lalu sempat membuat masyarakat di sejumlah desa atau kampung terisolir. Putusnya jembatan menyebabkan akses warga terganggu termasuk untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat bencana kemarin pihaknya menyaksikan langsung banyak jembatan-jembatan yang putus dan kembali dibangun oleh TNI yang juga bersinergi dengan Polri ya. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas dedikasi TNI selama ini.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow.

Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salam bahagia bab bengah huronyo merumpok lam dengan ulun tua Nurul Jumita rad RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembe ilheblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan rad aplikasi RRI digital. Po tikurung 30 menit waktu Indonesia Barat warihlon ya. Kita nyokalam dalam acara Sireboh, siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan edisi uronyo Uro Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dan untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silakan red 2 bonemboy 0651705 0813 67 886. Wari-wari yang saatnya ke nepreh bak nemboy 886 ya ngan 7055 Nurul akan bahas tentang tema gedanyo uronyo yaitu tentang kanduri ya. Jadi jekna sampaikan menurut drone pemakna kanduri dan pemanfaat tapegat kanduri ya. Warihlan ya, jekna sampaikan rat dua bonembo yang kalau nurut sebutkan. Dan untuk kebersamaan gedanyo ba uronyo, insyaallah tampoan posa ca uron tu ya. Untuk warih yang kawai gepreh ba nemboi 7055 ta sampai le. Halo, assalamualaikum warihlan.
1: Waalaikumsalam warihlan sayang.
0: Hawa tak jaga uronyo.
1: Bawa kerja, Dik.
0: Bawa kerja. Pak kerja kak?
1: Di likat rumah.
0: Di likat rumah. Balik dinas agak ya?
1: Dinas hantam titik ya, Pak Jaro.
0: Hantam titik, Pak Jaro. Jadi gimana HP ya?
1: Yang ke, HP cuma belahui titik belahuna nak apa.
0: Oh, nak fikir dengan bahu. Atau HP helm, culoklah helm.
1: Karena akan datang hello-hello je, tapi lho dah hello ma.
0: Yang kenyan. Tapi alhamdulillah tiblah hati ke?
1: Nah, gini, ya? Tiblah hati nak kuasa Tuhan lah.
0: Nak kuasa Tuhan. Gimana apa orangnya kak Yati?
1: Ini apa agak tadi? Mama tahu orang agak-agak mendung-mendung manja benar lah.
0: Mana saya dengar berkelam ke dalam, maka jadi pepek belik.
1: Belik-belik menang macam lah.
0: Ya.
1: Mama nyokak Yati dek menyambik nama tahu orang kak ke la'eh you.
0: La'eh. Nyangkenyan.
1: Hati-hati lah tak berkata. Persiapan tenaga nyokin mata orang.
0: Ya, nyangkenyan. Hati-hati kak. Kak Yati, nyoronya tentang kanduri kak Yati.
1: Mengada lah, bahap lah.
0: Bahap orangnya. Jadi menurut kak Yati, makna kandurinya putra dan kepe tak pegat kandurinya kak?
1: Menurut Kak Yati, menurut kepe kan? Kak Yati punya titik kanduri perlaji untuk mengumpul saudara ni.
0: Mengumpul saudara.
1: Betul, saudara belah Kak Yati. Saudara belah Daddy, Dek Kera kan? Ya. Yang tak putahu saudara. Ya, punya kepe. Mama faat di dah kanduri, Dek. Tanya, kenapa lah? Hanya lebih-lebih tak kanduri, boleh malu lah. Walaupun dah kanduri perkahwin, tanik juga kanduri maulid ke Nabi.
0: Ya, yeah, betul.
1: Mena nonton baik panjang tak cerita.
0: Okey, siap Kak Yati. Kabar eh, lagu pelagu Nurul Putar Geron.
1: Hai, takkan punya adik-adik Nurul Hana saudara lagi saudara cin untuk mena baik wati untuk Hana pegang kan.
0: Maksud, saudara lah kenanya, Rat Nabi Adam.
1: Ingin lah, tak bocak tanya.
0: Tak bocak tanya.
1: Hai, mau kumpul ngongon-ngongon di cin, itu kan.
0: Iya, Hana mencengkan saudara kan, wati kandurinya.
1: Cuma ngahawa tak sibuk kumpul saudara karena hanam duri untuk saudara buat benda jalan ke saudara mana kan?
0: Ya, nyangka.
1: Ya, mana dek?
0: Okey kakak, lagu apa lagu Nurul Putar ya?
1: Lagu Armawati Bahlun Ek juga.
0: Enggak, nyopah tak no, belah deh Cik Mat.
1: Ya, kasihan deh Cik Mat.
0: Apa lagu kak?
1: Lagu Nurul Armawati ya.
0: Nyangka nyan, urutnya awai kak Hayati tiangin.
1: Tangginya, tangen tu cik mak tergotok cik mak, cik mak.
0: Apa judul kak? Armawati tu boleh.
1: Judul ni kan? Tiang kopiah hari.
0: Kupiah singet.
1: Oh, kupiah singet.
0: Kupiah singet. Juh, apa kan kanjut mak?
1: Hana ulangi kau.
0: Ya, cedak ui apa? Silakan salim-salim kak.
1: Salim yang pompon tak kedek nurulai yang semoga bui sehat tapi kan sampai postal hati bu ceria tapi kan.
0: Amin ya Allah. Menanti kak Yati ba?
1: Ya de sama-sama semoga adik Nurul terus tercapai cita-cita.
0: Amin ya Allah.
1: Angan ke Cik Mat, Cik Ngai Dikut no ha.
0: Ya.
1: Semoga Cik Mat baik bengih ke Cik Armawati, baik cemburu.
0: Mana nak pupuk jarak Cik Mat menyoka hati Cik Armawati. Kamu demeng dua buah lagu kan? Ya,
1: kenyan. Sebab ada Kak Yati lagi lah. Bawa nak kaya kerana aku nak
0: ini. Ya, yang kenyan. Pokoknya lagu Armawati boleh demeng ik.
1: Nyonya betul Cik Cik Mat. Semoga kompak-kompak tapi semoga bahagia dengan makcik nanti susu-susu ha?
0: Amin ya Allah.
1: Salim Cik akhirnya ke makcik back to work wapli ya Cik ha?
0: Wees. Siap.
1: Makcik ni dengar work wapli ya, back to work betul.
0: Oh menat. Betul ke?
1: Kau pacah lah aku wapli.
0: Iyalah aku wapli.
1: Hanya anak-anak tu ke Kak Nah dek Kak Nah yang nak dengar lo nyohal lah.
0: Ya mungkin tengah kemulia orang menyampu. Tengah kemulia orang menyampu.
1: Ya dengar-dengar hal maklum lah.
0: Ya.
1: Semoga Kak Nah bersehat habis Cik. Ke Kak Eli. Anak tu Kak Eli pasti dengar tibuk Cik lah.
0: Ya mungkin.
1: Hanya ke Bang Amir, Pak Amri, Kia Habib, mana mendum ah?
0: Siap, makasih Kak Yati.
1: Ya, yeah, sama-sama lagu kena kan?
0: Kamu rumpoknya, kupiah tinggal yeah. Man gedulih nan, hana gedulih nan Armawati. Cuman, menye judul, insyaAllah kapan ya?
1: Hana Cik Ong Armawati ya.
0: Cik Ong Armawati ya? Oh, ya, ya, okey, okey.
1: Kaget lah, terima kasih banyak Cik.
0: Kaget Kak, terima kasih balik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Hayati dari Korea Warihlon. Dilikat Kak Hayati kagepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nurul.
0: Iya, Cik Mat.
2: Terima kasih banyak Kak Hayati.
0: Tenang hati Cik Mat. Man Cik Mat, lagu pun lagu dah putar.
2: Ha?
0: Lagu ke Cik Mat entuk pun lagu dah putar.
2: Lagu ke Cik Mat putar ji lagunya mantam Piasan Malam. Ha?
0: Piasan Malam. Abang Kara Era.
2: Abang Kara Era.
0: Piasan Malam. Good.
2: Memang benar nak lakai memang ngansit ah. Karena lakainya kan senang lah Cik Mat kan.
0: Karena orang yang mewakili ya.
2: Mewakili memang kaya Armawati air kamu semangat kan?
0: Nyangkanya pokoknya Armawati baik sampai tinggal ya Cik Mat gimana haba orangnya
2: dua bola aku lah terah lu kasih Cik Mat
0: yes rasa kira ni ya
2: rasa kira Cik Mat lah
0: gimana orangnya Cik Mat sehat
2: alhamdulillah sehat kan orang kiban
0: saban Cik lagi Cik Mat
2: saban. Kan cuaca sih yang sedang aman lah.
0: Ya, yang kenyan. Hi,
2: kenapa? Ini yang ke.
0: Tak ada iman ya. Ya.
2: Jadi kan pun kan kau boleh no.
0: Yang kenyan.
2: Perfuang pun sedang-sedang pun banjiran kan.
0: Nah.
2: Cuman kalau cuma bagian, tapi karena tak hidup li ya.
0: Ya. Okay, Cik Mat, nyom makna kenduri, Cik Mat. Menurut Cik Mat, kepa tak kenduri, Cik Mat?
2: Kenduri kan kalau kenduri kan. Kamu empat sudah si nara seki, eda kenduri kan ya tim, segala roh harua kan. Saya ingat lah kurun kahan lagi kan.
0: Ya betul.
2: So muslimin muslimat kan. Nah, jadi tanya sudah sihnya keberkahan sih. Hana sayanglah harta walaupun yuk. Maksudnya sudah sihnya kenyang keberkahan. Akhirnya mata dari Cik Mat itu kan sudah ilham kan.
0: Okey siap Cik Mat.
2: Saling-saling kita nurut saling keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah. Kita hayati di sana
2: Kak Jibi Sabang Ayah Zah Kak Diana Kak Eli Bang Amri Bang Basri Wak John dan teman-teman.
0: Good.
2: Bang Amri Mamu betul ya. Terima kasih ya.
0: Good.
2: Ya, makasih banyak kalian Kak Nurul, assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru, Warihlon ya. Untuk di likok Cik Mat, nyo kagepreh le mak cik di lam ara. Mak cik nama santu le bacut ba. Tak dengar lagu le. Nah, aku piah singet dari Armawati AR Puno Gelake le Kak Ayati di Korea.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kewarilon, kali kita hadirkan dua buah lagu yang kegelaket le Kak Hayati dari Korea ngan Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga Kak senang hati. Kita sambung lah acara si Rebo Warilon yang Kak trip gepreh le Mak Cik Buno di Lam Ara, Pak Nemboy 886. Halo, Assalamualaikum Mak Cik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, gimana urunya Mak Cik, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, ingat ya.
1: Nak kuat menggantung Mak Cik?
2: Tak banyak sih, biasa mencungnya.
1: Iya, karena anak trip ya? Ha, biar okay. Tanpa trip loh Mak Cik ya?
2: Sampai banyak.
1: Ya, nyangkanyan. Bu bengah kali ya?
2: Ya,
1: dia punah, posisi punah. Oh, ya, ya, ya. Mak Cik, nyo su radio agak raya tapi bacut.
2: Walau, cutin
1: juga. Cutin leh.
2: Walau
1: cutin lah. Okey, okay. Makasih Mak Cik. Mak Cik, nyo ronyo tentang kanduri.
2: Kanduri.
1: Kiman, menurut drone, apa makna kanduri lenyan ke apa tak pegat kandurinya?
2: Pegat kanduri tanya, cuk, tanya. Tanya taruh saudara tanya sebelum maklutnya lepas hari maklut tak hari maklut kawi kawajak kawi belang kawi padi kawi bubur kaya kawi jerat main gitu lah kawi maklutnya pang oleh Nabi ya
1: yeah, betul
2: ha, tak tahu tak tahu orang tanya rumah sakan kawi ni perlu buat perancis di rumah yang punya kemudahan ya ni sekali rumah sebab tu biar resep tak boleh jang berarti nah, biasanya nampaknya Perancisnya bulan saya ni maklum kali dah setengah dia rasa rumahnya Perancis di rumah hos saudara tu
1: ya nyangkenyan
2: saya ngolai ngomong saudara-saudara mandu
1: karena kodi
2: hos saudara banyak rajin mandi menem-menem
1: iya karena katanya orang Aceh walaupun bacut pasti nak ada kanduri maklum
2: nah Allah,
1: walaupun cuma tak pedebi idam tau menasah kan
2: pedebi idam menasah kau tahu gua belangong.
1: Ya.
2: Tahu penceramah di. Pulau kali sama.
1: Oh kali ya.
2: Nana
1: wo pulau.
2: Waktu tu tengah hari.
1: Apa hana nana wo?
2: Hana wo ada di pekan oleh yang nana again. Hari hari pun dia wo bukan kerja kau tar.
1: Ya, yang kenyang.
2: Hana pun tu anak kan jadi wo jadi kulai lah.
1: Betul.
2: Mak
1: pergi
2: sekolah,
1: mandung
2: sekolah,
1: mandung hau. Hidun tukang duduk
2: rumah.
1: Kahe awai kadang. Makcik, kahe awai
2: nak wawo tekan duri. Oh, raja boleh, cikman luar sabi-sabi.
1: Hanya tinggal.
2: Kata kita out, hanya luar.
1: Oh, kata kita out. Pakon, eh, cik, tak kita out.
2: Tanya ke Tuhan, tanya ke anak. Apa Tuhan? Eh, saja ketinggi kan. Semua tanya, oh, kira rawa tiba.
1: Nye nye nye.
2: Ikut kan kau lihat luar. Yang orang tengah saya rasa tengah orang tu orang malam minggu. Jadi kami pula cik malam minggu berdua saja nak ingat hanya bunga hanya telat telat saya pun kena tinggal sekolah ya.
1: Yang kena dia ke nonton cik kan? Gak ceramah malu.
2: Luar kena kena rumah ayah tak nama bikin orang hanya luar dia kena pula kena. Alah hanya luar ke tapi tapi luar cik malu nak ni banyak hanya luar.
1: Ya. Ah, okay, siap Mak Cik. Kabar eh mohon Mak Cik. Nyo lagu pe lagu nro putar
2: kan? Lagu pe ke maklut ancang.
1: Maklut dari so maklut.
2: Ha. Oh, kata ku tepi dia sabo lu nak putar maklut maklut so lagu sam lagu ji.
1: Heeh. Oh, mana nro rupa? Memang nah judul maklut.
2: Ancung ke go lagu atas ko.
1: Maulid. Nyo hana. Nyo lagu
2: tak tahu pun dah pas dah banyak panggang lah.
1: Nah, cerita ke lah apa? Han salim salim ni.
2: Yang lebahan tu lah diri tua yang nak putus tu ni.
1: Iya, yang kenyan. Han nama salah mak cik. Nyo je nuru e le.
2: Je je e je.
1: Bulan maklut je.
2: Eh?
1: Bulan maklut nah.
2: Bulan maklut ke?
1: Heeh, yang kenyan. Nyo yang ba han ada tu solom. Dek dah timak mentong ke?
2: Kata bulu-bulu maklul macam kata je.
1: Gak. Silakan salam-salam Mak Cik.
2: Salam-salam untuk kera ni lain kan kera mudah sikit panjang selamat iman bagi pada Sarawak jalan yang teruk.
1: Amin.
2: Hati-hati sebab jalan yang kena dalam belang yang lepas sempit jalan.
1: Gak. Terima kasih.
2: Punya ujian ni nak. Ingat kan orang tadi?
1: Menang-menang lah.
2: pada yang berkabis kong tu. Kalanya sudah sama mana no Hayati, semoga sehat katnya Cik Iman, Kaili, Pak John dan luar Alfa di Berawi, Pak Amir, Salam Pak Amri,
1: ada kena mandu pak. Okey, siap. Makasih Mak Cik.
2: Kena mandu. Sampai Zep ada menari dan salam mandu. Selamat kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara Warihlon. Diliket gak nyan gak gepreh bak pedu jono 55. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Zalwa Ulfa.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Gimana habaronyo Kak Zalwa?
3: Habaget hanyo nyo pusingkut no.
1: Oh, tengah pusingkut. Pengkut peti yang.
3: Tengah lagi geblonyo kan? Geblo engkut saboraga.
1: Iya.
3: Untuk pergi ke mama.
1: Oh, pergi ke mama. Engkut sore berarti.
3: Dua, cuma dua persinggi kan trip kat perpuluh ni kan.
1: Oh ya Allah, raya-raya engkut.
3: Raya-raya kena untuk kanuri tanggal 20 kut ni engkut pegah di Nurul lah. Tanggal 20 kut melangkah tempat Kak Zalwa.
1: Dia tak agak apa? Nurul pepah-pepah dengan jadual. Karena Nurul uronya full.
3: Pah uroh satu.
1: Ya, nyangkanya. Nurul dari bengah sampai tepuk tu pak, berarti uronya. Untuk menyona kesempatan Cik Nurul melangkah ya.
3: Jadi kan Cik Dua kongkong satu singgur Hana kan?
1: Ya, Hana masalah kan. Semangat kak ber.
3: Baru jangan lihat.
1: Ya.
3: Nah, adik kak Ipa lah cok anak situ lah antara anak.
1: Iya, betul-betul.
3: Cuma dua kamu.
1: Kak Zalwa. Jadi
3: lembaknya pasang awak tadi belum. Nanti kakri. Dua minggu.
1: Ada dah simpan nak kolkas konjut. Ah, nak masalah
3: betul je. Ada si akong kan. Hantar bahasa yung gokta.
1: Ngak leluh lah dom kadang. Kadang kenapa nak watay long kebut lain kan?
3: Ya, malu tak dek norong mentong. Go Melayu lom.
1: Ya, nyangkanyan. Pasti aku mamah leh. Yang kena ilika ya. Kan?
3: Ya,
1: Kak Zalwa, nyoronyo kan ya. Tentang kanduri cik ni. Pembahasan ya. Kita nyo. Menurut Kak Zalwa, kepe tak kanduri nyan kak?
3: Tanya menurut tanurinya, tanya kenapa nan saudara kan tak terkumpul. Kenapa nan mungkin tak pegah lainnya kanuri tanya. Jadi kan ya saat tak kumpul saudara tanya kan konglom, konglom bersaudara. Apalagi teman-teman tanya kan bagi kesaudara. Jadi kadang alhamdulillah kadang rezeki. Tanya hei lah saudara-saudara tanya fan-fan radio mesti umpama aja tak pegah kan?
1: Iya yeah, betul.
3: Di ke saudara sampai dunia akhirat.
1: Iya, yeah, insyaallah.
3: Iya. Penting tanya baik tak minta musuh-musuh.
1: Betul.
3: Hana perlu tak mintanya. Hana get.
1: Iya betul.
3: Berarti tanya merantau-merantau harus tak minta orang juga.
1: Ya, dengan kandurinya ke jeda jalan silaturahmi ya kak ya.
3: Iya. Nyak mantap Kak Zalwa.
1: Siap Kak Zalwa. Lagu pelagu Noroputa Geron ya?
3: Pernah ya.
1: Apa judul?
3: Ya, Jempa Putih mantap.
1: Jempa Putih je. Aca tak ya.
3: Alhamdulillah.
1: Jempa Putih. Saya jantau itinan kak.
3: Saya
1: jantau itinan taknya. Nanti pegah.
3: Dua Kak Ipar.
1: Kedua Kak Ipar. Salim ke Kak Ipar apa?
3: Ya. Nah, dia hari di Runba, insyaAllah apa? Yang tanya mau dibilang ke hari Allah apa?
1: Iya, insyaAllah. Dedak ya. Kak Zalwa, nyo lagu kamu rempok nyo. Salam-salam.
3: Ya,
1: silahkan.
3: Pertama untuk di Nurul, salam manis, salam tang selalu keluarga, berkah umum-umum dah rezeki.
1: Ya,
3: pergi tanah cici keluarga di Nurul.
1: Amin.
3: Untuk Kak Juli, salam manis, salam tang selalu keluarga, berkah umum-umum rezeki, dia pergi tanah cici keluarga Kak Uli. Untuk Kak Cud juga, salam tang selalu keluarga, berkah umum-umum rezeki, Kak Cud. Untuk Mak Cik di Lamara, salam manis, salam sang selalu keluarga berkah umum rezeki. Untuk Amimamo, Pak Amri.
1: Ke mana-mana ya?
3: Mandu-mandu maju.
1: Iya, siap. Makasih Kak Zalwa.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi bari hilun ya. Ji terimong si dro tuk penelpon ketanyo, ngak tiga udah putar lagu segolom tap sahodro sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk udah dengar lagu Indonesia Raya untuk Bapak Tiplo ya. Kagak preh Bapak Nembuy 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi hilun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun saya.
1: Kak Eli, gimana haba bengahnya kak?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi ngos-ngosan.
1: Ngos-ngosan. Mana? Paken.
4: Hai ibu RT dari depan ke belakang, dari belakang ke depan
1: kok. yang kenyal. Buat, buat atas-atas kak ya, di uroy ya.
4: Ya betul.
1: Semangat kak ber.
4: Aku nak kata yang penting ikhlas ini.
1: Ya betul, betul betul betul. Kan Hana Hana payah ada pikir yang lain kita nyotanya mentah.
4: Ya nyolek
1: dulu. Kak Eli nyoronya tentang kanduri kak Eli.
4: Kenduri ya.
1: Kenduri. Kau
4: bermanfaat tanya menyentanya orang aja nyolek serba kenduri di nurung.
1: Betul.
4: Karena kendurinya akan membawa berkah.
1: Betul, betul, betul.
4: Mesti danyo kan beda dengan kenduri. Urang ngejak mantan, ngejak bertamu, watanya kan berkah. Gemer rezeki, walaupun mestinya kan senang gemer. Tentu yang galak buat nyampe nyoje. Tapi danyo gue bila Allah sehat. Kan? Yeah, nyata tak boleh rezeki sih, lagi aneh kalau lah. Jadi, saya kenduri mulut lah, empat mulai danyo. Lebih jauh lah omongnya kan. Yeah,
1: betul.
4: Untuk menyatukan keluarga dan nyofonile yang dekat-dekat antara keluarga suami dengan isteri lera kengas. Alia ngongon dan nyom sapa mendengarkan bahagia senang gedean yang kan. Pada turunnya walaupun tidak sekedar apa kan ada bini dan nyaman. Hanya kan bongong jero kan tetap kami di nurul kan.
1: Ya betul betul betul.
4: Walaupun baju jadi urung dan nyonyo sebab kenduri kenduri tun kenduri belang kenduri laut macam-macam kenduri lah apapun karena gedep mendapat pahala berkah rezekinya cik berkah umur lagi kan makanya dan nyopi waktu dah mengunjung dan jawab urung kendurinya tak ke mak selamat iman cikannya mak berkah umur berkah rezeki cik karena orang dan tukar kenduri dan beri kamu lagi kan menani yang gak jelas dan nyonyo yang dijeruk kan.
1: Betul.
4: Jadi tanyo punya kata kendurinya dengan anak api padanya Nabi tapi ke ganda dengan yang lain.
1: Betul.
4: Lebih sehat, lebih rezeki lain lah yang. Ibu tak takut lah tanyo kendurinya karena menjadi kendurinya anak api harta tanyo malah lebih dalam bila Allah yang kan.
1: Betul.
4: Karena tanyo menjamin tanyo keluarga tanyo kamu dapat mantu silaturahmi dan penggahaba yang gue dengan jero-jero.
1: Ya, okay, siap Kak Eli. Terima kasih.
4: Sama-sama Dek Nurul.
1: Lagu
4: pun anak gue Kak Eli nyapa nen boleh main. Jadi tampak dia anak jadi panen yo.
1: Oh, jadi di panen boleh main enggak matak-matak? Anak lom.
4: Tak kare tayo tu makan dia.
1: Oh, ya ya.
4: Biarlah saja ya. Jaga kalau Nurul ya. Lagu siapa ni Nurul kan? Jalur di Merang dari Jurani ba.
1: Gaknya kamu rempok ba.
4: Ya betul. Memang nasih. Salam yang phone ini ke Dik Nurul semak bertugas sampai selesai ke.
1: Pak
4: berumur berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dik Nurul ba.
1: Amin ya Allah. Mana cik Eli ba.
4: Zalwa yang bantu. Terima kasih Dik Nurul. Zalwa dengan Kak Ipar baknya semoga bahagia sabina di rumah sih.
1: Amin.
4: Untuk mak cik selamat bersenang-senang sendiri apa bergoyang-goyang situ kan mak cik ya. Untuk cik ni nya cik ni hagolom yang mentang di pasar ah. Lagi belanja okay. Cik ni lam terli. Semoga sehat di keluarga cik untuk cik mak Hayati di Korea blut ora blut. Itu atar Hayati Hayati
1: ade. Ya Allah.
4: Kuno lagi si Bunda Uro dengan tu dia dalam salah kan.
1: Ya yeah, betul-betul
4: untuk Wak John si Pak Amri untuk Zainab dan teman-teman yang dengan mantau si Rubuh semoga bersihat memandung
1: amin ya Allah terima kasih Kak Elba.
4: Terima kasih Dek Nurul.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menangku Warelon, kali ada pesawat rosa dan RRI Prosa Banda Aceh. Kali ada dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Bu Nopi kali ada hadirkan lagu yang gelake le makcik dari Lam Ara, Kak Zalwa Ulfa dari Berawe, dengan Kak Eli dari Page Ia. Semoga Kak senang hati, kamu bahagia. Tatambunglah acara Siroboh Warelon yang Kak Gepreh, Mbak Nembui 886 yang kawai. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
1: Ya, Dek Nurung.
0: Kiban haba bengahnya?
1: Apa aja ada ya?
0: Alhamdulillah. Kali bu?
1: Kali.
0: Kali, kawai mana?
1: Anak tawa
0: sih. Anak tawa sih. Wajib budak
1: ah. Wajib guru nama.
0: Budak ah. Budak ah.
1: Ya, nak berjawapan, kita jawapan.
0: Ya, betul. Pak Amri, ini orangnya tentang kanduri, Pak Amri. Tentang bahap, Syed.
1: Oh, bahap. Perbaikan gitu ya.
0: Ya, yang kenyam. Perbaikan gitu. Menurut Ron, apa makna kanduri dan manfaat ji? Ya, yang kepon perbaikan gitu, manfaat ji. Kedua.
1: Hello, nyaura teh ode nya kanduri tabo tradisi ya.
0: Ya, betul.
1: Ando doa bersama andre bagi urur yang kana liru runci dan nyo nenek dan nyo.
0: Ya, nyang kenyan.
1: Onan memperas laturami cara-cara diu.
0: Ya.
1: Dengan nya kanduri dan nyo kata undang andre.
0: Ya.
1: Kata yo.
0: Ya, betul. Ada.
1: Ngangang.
0: Ya, betul.
1: Lagi-lagi tanya menteri apa radio, tanya kan menteri macam mana rezeki beri apa. Kata undang, walaupun undang dah naik dia aje ke contoh noro.
0: Menurut lawak meme proper dia. Jadi payah macam mika
1: dah. Dari hanam turi, dia tanya kam turi ya.
0: Yang kenyan. Aninya, nalom Pak Amri?
1: Nyaman terang.
0: Okay, siap Pak Amri, terima kasih. Lagu apa lagu noroputan dek ke Pak Amri?
1: Lagu, lagu.
0: Kiban.
1: Leplo juz Al Quran dan dek.
0: Leplo juz Al Quran dari Bergi.
1: Dari Bergi ya.
0: Lepluh juz Al-Quran. Yang terhalang lepluh juz Al-Quran ah. Okey, yang kesa dua, yang kepadu.
1: Ha?
0: Yang kesa apa yang kedua?
1: Yang kedua mentang.
0: Yang kedua mentang. Enggak, nyok merompok apa?
1: Yang kita kali dah kain dah dengar.
0: Iya, betul. Enggak Pak Amri, nyok merompok apa? Salam-salam okay, kesok Pak Amri.
1: Kali-kali pondok aku nurule.
0: Terima kasih.
1: Semoga bu sehat tapi bekerja dengan keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Kemarin gampung nuru apa jangan perbaikan gitu ya.
0: Perbaikan gitu, gampung nuru biasa pak mau lo kena lah. Man nyo golom nah basit lom kiban. Nye yang kenyan.
1: Ya.
0: Okay Pak Amri, lenyang ke tolong.
1: Oh nah, kecil mah lamaru.
0: Ya.
1: Kemati lamara. Dua jam.
0: Ya.
1: Ke Ayati. Ke Eli Pagare.
0: Ya.
1: Alaiwe. Dalwa Ulpare.
0: Okey, kabere.
1: Dena bong tapa alaiwe mandu-mandung dulu.
0: Terima kasih Pak Amri.
1: Ya, terima kasih banyak Denur.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Amri dari Kota Malaka Warehlon. Dilikat Pak Amri kagak preh bak 7055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nak Kak Nazar.
2: Betul.
0: Rek mendengar tu. Sehat alhamdulillah. Drone pagi ban.
2: Alhamdulillah sehat dan afiat sih.
0: Alhamdulillah. Nye. Nyalah apa kak?
2: Bandung Koso. Ini dari jalan itu di Cilean.
0: Oh, ya main lah.
2: Ya, mana main di main kali nyawa temen main cin waktu baru kali temen minggu kali temen kan
0: nyawa
2: terus umur le
0: kerja. Okey, siap. Mudah rezeki gak apa?
2: Amin. Insyaallah.
0: Ya Kak Nazar, tentang kanduri, makna dan manfaat.
2: Makna kanduri ya. Kanduri adalah sebuah cara yang dipegang di Sidodoro. Tujuannya untuk kebersamaan, mengumpul keluarga kan. Uju rasa syukur Sidodoro-nya karena mungkin kalau uju rezeki lebih oleh Allah, nak kelebihan rezeki, jadi kepegatlah kanduri ya kan. Menyo kanduri sebenarnya hana pahala di.
0: Kanduri hana pahala?
2: Hana pahala kandurinya. Sama cik lagi tanya pejabu, kemudian mubah hana pahala dan hana dosa. Karena tanya terpegat kanduri, jadi tahun undanglah tungku-tungku ataupun kanduri khusus untuk anak yatim bagian kan. Belum lagi belin maulud lagi tak kanduri ke pangule. Tujuannya kan tanya untuk mendapatkan syafaat karena tanya menyuka cinta si dodorun kan rela berkorban kan. Tak perbah mana ada perbah itu kaming bahkan si lumo untuk ke pangule dia kan. Untuk tak berempat tak lagi berempat syafaat Nabi sehingga huru akhirat gitu. Menansi kanurinya tak undang anak yatim ataupun tak undang tunggu-tunggu untuk berdoa supaya gelaje keselamatan keberkahan rezeki umur tanyo dan perlindungan dari Allah karena kalau berdoa kan dalam berdoa kan gelaje ba Allah hanya menansi akan uri kayu anak yatim nyo Rasulullah kan paling sayang dan paling galak ke hamba Allah yang mencintai anak yatim karena menyo si barang kaso yang tim hero anak yatim lagi jaro tengah dengan telinju pegah dengan orang kira kan kita jenar dia makanya pegah kanuri untuk tujuan dia untuk tak kanuri anak yatim yang tak kesenangan yatim ataupun anak ni urung kasin yang hana mampu yang pagi mangat dia tanya kalau lebih rezeki pasti dapat kanuri untuk undang-undang anak yang hantau pagi mangat dia okay. Tujuan je lah ni Andi.
0: Iya, siap.
2: Mana kan bagi orang yang suka lebih-lebih rezeki kanduri itu asal-asalnya bawa rezeki ni kan orang tak kena.
0: Tapi kan menyatakan duri tak berbagi makanan kan apa halah sih? Hitung sedekah sih kadang.
2: Oh, kata ni sedekah ni enggak betul ni. Ya, ni kata ni sedekah ni sama sedekah sih. Mana pahala tanya lebih rezeki lain oleh Allah. Nak pahala alien kita mah dalam rezeki lain oleh Allah. Karena nak tujuan nak kanduri untuk bersedekah kan?
0: Iya,
2: sedekah sebenarnya.
0: Okey.
2: Lagi siap. Dapat jobu deh. Ya, dapat jobu biasa kan tanya hana hana pahala, apa jobu kan hukum di mubah.
0: Menya dapat jobu kedo.
2: Hana pahala dan hana dosa
0: aja. Iya, tapi menya bi kana hitung je nafkah menyemak bi kana hitung je sedekah belumnya kurang lain sedekah kan kan
2: kewajiban kan karena kita rezeki ya memang kata dia untuk nafkah bi kana yang tanggung jawab kan.
0: Iya betul. Okey Kak Nazar, lagu pelagu dah buta kak?
2: Oh mah lagu pelagu lah. Dengan lelaki si Rani menolong anak rumahan Kemala Hayati.
0: Je, apa judul?
2: Bahtera Cinta Menteng ber.
0: Cedak gila ber?
2: Enggak dek. Selalu yang pun ke adik bersabit tetap semangat. Kemandung penyat proper bersemangat cid bersabit dalam lindung Allah.
0: Amin.
2: Mak cik di Lamara, Kak Eli, cik Mat dan cik ni, Kak Nana di Indrapuri, Kak Ina Batoh, Kak Ina Batoh. Nyo harus tak senggol si gogo.
0: Tamu Kak Ina?
2: Trip kan anak dengan suka Ina. Grup silaturahmi di Mandung, Mandung Nevinan ber.
0: Siap. Terima kasih Kak.
2: Sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nazar dari Lamlom dah dengar lagu yang gelake le Pak Amri le Buno. Nah, bergi duet dengan Al Walid ya. Gasih dahalang le peluh juz Quran yang kedua.
3: Kemera. Bukan mahaya ku adik. Gabut congiri. Bak Mirah Pati bukti cilake. Memang abang ni anjir afai Quran yang suci. Tapi menyakitkan mahli, abang nak lah mulai.
4: Baik balon ni pegah abang, tapi bak abi ni pegah.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok. Kewarelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelak oleh Pak Amri di Kuta Malaka ngan Kak Nazar dari Lamlhom. Semoga Kak senang hati. Tak tambung lah acara si rebuh warelon. Nah warai kita nyo yang katrip ke prebak demboy 886. Halo, assalamualaikum, Bunda Jariah.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Nurul
0: sayang. Kiban habau ronyo.
1: Ah, bagaikan.
0: Alhamdulillah. Kiban boleh main katu.
1: yang sabo katu.
0: Heeh, sabo tu.
1: Sabo tu baru ban 2 euro ranya.
0: Oh, menan. Tang jai ah. Paduk ba leh.
1: Ba tiba.
0: Ba tiba. Man jai thai mo bo ha.
1: Jai thai mo bo.
0: Berkat berarti.
1: Oh, sekali berkat kepada Allah Taala.
0: Ya, alhamdulillah. Ya, ban
1: bantu dah bagi-bagi ke doa bo.
0: Nya, nyang kenyan. Menyo tatem berbagi memang menyoboh kayanya iti mah lom kak.
1: Iya, di kole.
0: Sik berat.
1: Semua dari jambe ya? Nyambo jambe baba oman lepas dia.
0: Nyang ke.
1: Iya, di kamu sik nang ngon di kula ke le di dua kula.
0: Ya cuk dah.
1: Cuk, sik idro ngon apa idro teba.
0: Aduh ya Allah.
1: Yo ke baba. Ma jambe pale ino kula go na rumah kamu lom kan. Baru rumah induk enteng abo. Nya kan di rumah kan ada di situ.
0: Nya nya kenya kata penduduk rumah ya tu bak bak bak abu no.
1: Ina apa ya abo?
0: Nya nya kenya. Bunda nyoronyo tentang kanduri makna dan manfaat ji. Cuman nyo tu radio agak raya bacut.
1: Raya.
0: Tiangin.
1: Nyo makna cukup ge makna kanduri maulud ya Allah Tuhan ku. Yang tentangnya tekan nuri ke Nabi atau oleh Nabi Danyo kan.
0: Ya.
1: Nabi Muhammad ada sini ada urun yang yaitu hanya yang sauri-sauri juga nyala tentang oleh.
0: Ya.
1: Ada mah walaupun macut nuru. Tuhan hang tangguh tak sauri raya baju mantum.
0: Ya.
1: Kok jin ni tanya oleh dulu.
0: Ya, betul-betul-betul.
1: Ambil tak ada urun, tak ada urun, tak ada kampung anak jenik. Terus marah gue kan, kan.
0: Ya. Betul, betul, betul, betul. Tergantung niat bunuh ya.
1: Kamu tanggal 17 oh kauri.
0: Kauri maklum lah.
1: Si tuan si kakak, si panda magun.
0: Oh, nye, nyang kenyan. Pe idam mentang buat menasah biasa kan?
1: Idam pihak nama pergi idam pasuran kota.
0: Apa pasuran kota? Oh, nan. Oh, jit sistem kota di Lumbata.
1: Saya cung dari ini menurut yo jadi kan je.
0: Nya, yang kenyan. Karena
1: baru ada yang tanya baru emak ada yang ke. Kak nang kau ri, Allah hanau kak. Man menya nang kau tak je, je ya.
0: Karena lanteng, karena le yang handem memagun kadang. Hanang untuk magun pi.
1: Hanang untuk magun, nah, kayaknya dua kamu biasa. Biar macam huru rame-rame, uati tu. Nali huru, biar anak tu jaga lo midang, bak menasa.
0: Oh ya ya nyo lang kotak-kotak mangat nah lam ikat mana nah
1: ditambah nasa
0: tek bagi ya yeah. Ah ke okay, siap bunda
1: bagi ke
0: kabere oke kabere lagu pelagu Nurul Putra karan
1: doa cinta
0: gitu. Doa cinta good nyo betah kena tapa ya doa cinta Bang Firsa pokok ji.
1: Bang Firsa ke. Galau dengar lagunya.
0: Ya, nurupi galau. Kalau
1: nak kan jempa putih ke kisah wa puno maka dia dengar kan.
0: Ya, betul. Nyang kenyan. Tamu doa mantang katanya.
1: Nyang ke ngam doa mantang katanya.
0: Ya kamu rempok we.
1: Be ta laki li be ta Bali aki kena ni no batal laki doa cinta
0: nanti. Ya, betul betul betul.
1: Salim-salim tuan kata Pak Guno Nazar Nazar Anis grup silaturahmi ya cuman dulu
0: oke siap makasih
1: ke Galwa ke Inur ke Eli ke Yana
0: iya
1: Pak Amir no Pak Amri itu
0: Pak Amri kan Pak Amir
1: lain di Bandung juga.
0: Iya, tiap. Nurohana sampai tahu Caurono sampai puasa insyaallah. Oh,
1: Caurono. Semoga sehat sampai ya tiap pintu ati wong.
0: Amin ya
1: Allah. Salam sama mak.
0: Terima kasih Bunda.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Jariah dari Lumbata Warihlon ya, diliket ganyan kagak prepa pedu 055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurulun.
0: Nah, Kak Fitri.
2: Sama-sama cantik.
0: Sehat alhamdulillah Kak Fitri, giban habaurnyo.
2: Alhamdulillah sehat sih. Sami dalam iman Allah
0: ingana. Amin ya Allah.
2: Belum mencumek makanan gratis kan warga kan.
0: Aduh. Ada kenduri ya apa ya?
2: Kan? Nah, bagi-bagi bakso barokah baru di Brawe alian bakso cecep di Penayung lo kena bagi bakso gratis. Pajan lo macam ni dapat jual bakso gratis tu lah.
0: Ya, ngor galak bakso belum gratis. Mau bayar tak tem lo.
2: Tentunya.
0: Belum gratis dua ke mat.
2: Apa kakak pusat kayak permaknya lah tempat di sana tempat bakso ni kayak permak dengan
0: menangan ya siap Kak Fitri. Alhamdulillah kena rezeki kan.
2: Jadi apa temanya?
0: Tema aja tentang kanduri, makna dan manfaat kanduri menurut Kak Fitri pula.
2: Kandurian emang untuk mempererakan silaturahmi agak nurul kan. Untuk berbagi, untuk tak memuliakan jamil agak nurul kan. Nah kanduri-kanduri molet lagi apa lagi kan, mungkin untuk memperamaikan lagi nurul lagi acara-acara
0: siap-siap. Lagu apa lagu Nurul Kota Kak Fitri?
2: Apa? Obeng kayak belum?
0: Belum, apa judul?
2: 6 juta semayam.
0: 6 juta semayam. Kakak 6 leh Kak Nyoino. 7 di tengah.
2: Kalapan
0: sih. Kalapan orangnya Nyo kayak 7 di tengah demak lagi.
2: Ya lah, dia calon Kak Fitri kan?
0: Anak kemah ni ya, Pak. Anak kemah ni. Yang semoga mudah rezeki. Asai ketemu usaha, gebil ya, Pak. Tenang mentah. Asai semangat baik butuh, kan ya? Usaha baik abis. Doa kan?
2: Amin. Kau cinta masa jadi ada Kak Fitri saya nurul apa?
0: Ya, siap. Kau
2: cinta tonton baru dan wadah berapa puluh tujuh tak?
0: Ya, mudah-mudahan jadi ya.
2: Tak pernah betron lah nurul.
0: Itron mengham jadi itron lagi Kak. Salim-salim ke sok Kak? Enggak merempok ya.
2: Salam-salam Papa Kondoro besar.
0: Apa? Aduh. Kan kabar tu?
2: Sorry. Oh, no, no.
0: Nurul.
2: Ke Nurul besar sampai penyambung. Amin. Ke mana penyiar proper. Itu dah dia lho, Nurul.
0: Hana orangnya. InsyaAllah. Mahal rupa nanti kadang tiba-tiba.
2: Okay.
0: Di surprise awak Don.
2: Tak sekarang nak tanya oleh tamang gelom.
0: Gelom, tak ada mungkin.
2: Kadang pernah tamang adik le, jadi lagi si tamang adik dah baru tamang kakak.
0: Yes, good.
2: Ayah ke kaya na si besar sampai tanya mu tamang kaya na. Anjan ke kaya ni yang besar sampai kaya na ber, fikir doa kau di tanya mu sampai kaya na kaya na ber, gimana kerja? Alia cakap ini, Kak Nazar kat luar Salim ke Fitri. Tak nak cakap Nazar. Tak tampak.
0: Iya. Kak Fitri, pegahaba dengan bahasa yang baik dan sopan. Iya, betul.
2: Mayang-mayang, Nurul.
0: Tapi, mayang je.
2: Ya. Ke Kak Nazar, si usah sampai Kak Nazar. Banyak umum. Wah, Kak Nazar Fitri, mayang-mayang.
0: Iya.
2: Anak kecilnya cik-cik di belakang. Anak tu mana-mana pendengar teropot Ustaz Nurba. Nurba sabi panyamu bersabi dari Allah. Yang mantan
0: ya Allah. Good.
2: Terima kasih dan terima kasih dari
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri dari Darussalam Warihlon ya. Dah dengar lagu Doa Cinta ile dari Firsa Agam Bunda Gelakeli Bunda Jariah di Lumbadah.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menarik ke warahilo ini kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelak le Bunda Jariah dari Lung Bata, Bunda dengan Kak Fitri dari Darussalam. Semoga kamu bahagia. Datambung lo acara sirabuh warahilo yang kawai kepreh bak nemboi petujuh 055 dah sampai le. Halo, assalamualaikum warahilo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Bang Isan dari Padang Tiji.
1: Betul nur.
0: Kiban habar uronyo?
1: Ya alhamdulillah sehat nur. Cuman cuaca agak aneh.
0: Agak aneh gimana?
1: Redak geleduk, kemudian ya reduklah lagi. Makan kerau cuma nyok agak berubah juga. Agak cerah macut lah.
0: Agak cerah macut. Iya.
1: Baru macut.
0: Baru macut eh. Ana rupa pilok belum berhan.
1: Ada
0: masih ya. Bang Isa, nyoronya tentang kanduri.
1: Kanduri.
0: Secara umum, bagi secara masyarakat umum, ya. Aceh, pemakna aji dan pemanfaat aji.
1: Oh ya. Nah yang berpendapat oleh ya, kandurinya asal kata pada

0: para yang payuh kenduri ya.
1: Betul.
0: Kan dengan diundang tanya, kemudian disediakan kenduri, berbagai macam menu makanan, artinya kan. Senang lah, rasa aja senang.
1: Beda dengan tajuk sedekah langsung makanan menan ya.
0: Iya, hanya kan musim-musim maulud ya kan. Di kenduri mana lah yang tengah semarak-semaraknya di wilayah Aceh.
1: Betul.
0: Kan dengan gundang, terus saudara tanyo, ngantanyo, ya kan, keluarga, anak yatim, semuanya. Maka, sabuh rasa senang, bahagia bagi kita yang gundang, tak cuma karena kemudian formoh pun senang kan. Mudah-mudahan jid ke sabuh pahala cik kepada kita yang kita menanggro berdah. Mungkin lagi antara dari Pak Isan sikit.
1: Siap. Kabereh Pak Isan. Lagu apa lagu ronya dah putar kerana?
0: Lagu Mesilat Lidah dari Eri Juwita apa?
1: Eri Juwita? Eri Juwita pun ke gaya tapi.
0: Oh, anak Pak Isan ni yang mana?
1: Mesilat Lidah.
0: Lidah di sawarnya dari Aki kalian ada nya Eri Juwita.
1: Mesilat Lidah dari Eri Juwita betul.
0: Juwita ya. Alah. Kah nak tengok lelaki lain guli ya. Atau bet lelaki orang tak jit.
1: Tapi ke tempat tengok orang yang lain.
0: Lain tengok kan. Kerana nak tengok. Kerana tu je. Kerana nak biasa lelaki guli jadi. Agak aneh.
1: Ya, nyangkanya. Makanya berkaim-kaim tak mau. Mbak Isa. Tak boleh aneh ni.
0: Tapi kan karena kan perubahan kuis lagi tekennya cara bahasa sidul kerja aja kan beda kan jadi anak tu kesempatan sama di nol ya.
1: Ya apa yang minta wate luang tak minta gero
0: mungkin lagi yang ya bukan lagi lah untuk secara umum lagi kan pakan yang terima mati bahasan nak buat lah ya lah yang gue kira lagi buat
1: pokoknya nak buat pokoknya nak mau
0: Jelah dia pun. Salam ke Kak Yana, ke Kak Hayati, ke Anda Jariah, Kak Eli, Cik Mat, Kak Ina Fato, Kak Lina juga. Okey, mudah-mudahan juga.
1: Terima kasih Bang Isan.
0: Jelah, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Isan dari Padang Tiji, Warihlon. Dilikat ganyan ke Gepreh Bak Nembai 886. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, nah Wak John dari Gili Genting.
2: Betul.
1: Gimana apa orangnya Wak John?
2: Dia gak ada sih.
1: Alhamdulillah. Tengah apa yang orang ini?
2: Jadi, masalah kenduri ya?
1: Betul.
2: Itu kenduri Mbak Haji kenduri keberkahan lah. Mesti nyonya kenduri, kenduri boleh cukup lagi. Ini boleh-boleh maulid pun lah. Malahnya lah, kan hilang tu, ya. Di pertama ini akan hilang, akan hilang itu, ya. Ya, ya, keberkahan tu, kan hilang. Nenek ribuan yatim tu, ya. Akan hilang itu. Angkat enak, John.
1: Siap, nyan manfaat dia, ya. Okay, siap.
2: Yang manfaat tu, manfaat kan hilang.
1: Lagu pelagu Noro Puta kerana, Wak John.
2: Lagu Gunung Gurute ya.
1: Gunung Gurute Cici Nur tak boleh apa?
2: Cici Nur betul. Ya. Talian pun kerana mu ayat sehat tapi.
1: Amin ya Allah. Mana cik kerana apa?
2: Get. Nah, wala kebiasaan di Padang Tigli.
1: Ya.
2: Kebiasaan talian cik ke Kak Eli, ke talian cik lah. Ke Kak Rana betul.
1: Kak Ina.
2: Kak Ina talian cik dari Wak John lah.
1: Get.
2: Lang ke Pak Angori, ke Yabin tu kan. Ke Cik Mat anak tu roti di Dipang tu jauh. Habisnya ke Makcik eh. Ke Makcik tadi mencik. Habisnya ke Mandu-Mandu.
1: Siap. Makasih Wak John.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wak John dari Gili Genting Warihlon. Dilikat Wak John ke Gepreh Bapu Dijon 055. Karena Buno Bang Isan Hana Gleki Lagu jadat terimong si trotu penelpon. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam,
1: hari ini saya. Makayana. Nyan. Nyan, nyan, nyan. Ini cabut lile mah.

0: kan Nurul.
1: Hai tem ke, nyang ke nyang. Nurul
0: cak anak. Kau nak cak nak aku nengah ni le, nak hai tem ngono.
1: Nurul hai mengan ngan ngau no. Icu.
0: Tapi banyak kayak mengan di hai hai di.
1: Hai cak ni ya.
0: Kau
1: mana?
0: Lama lagi ni,
1: mana? Tak ingat di dalam. Nyang ke nyang. Nurul awak gak? Payah tak cabut ni le ya.
0: Padahal
1: itu yang tengah hek-hek ini pertama
0: ngoknya kenal. Kak Yana, balik buk nah.
1: Kalau tikan, tinggal tikan tu.
0: Tikan,
1: hanya tikankan buka. Tikan
0: tu masak-masak.
1: Oh, masak-masak aja. Kak Yana.
0: Masak-masakan.
1: Ya, yang kenyang. Sehat Roni huronya kan?
0: Alhamdulillah sehat Nurul.
1: Amin ya Allah. Karena baap urangnya kak. Bahkan duri.
0: Bahkan jadi, duri.
1: Menurut kak Yana apa makna dan manfaat dari kandurinya?
0: Makna kita kanduri kan bentuk rasa syukur. Tapi yang akan nak beri rasa cilik Allah kan?
1: Ya.
0: Beri rasa cilik baiklah kita syukur.
1: Ya, betul-betul.
0: Tidak mampu dan nyata juga kanduri.
1: Iya, Kak Yana.
0: Mulanya dalam rasa keberkahan dalam rasa cilik lagi dia. Lalu membeli beri rasa cilik tapi saya hantar kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Rasa cilik walaupun rasa cilik macam tapi berkah.
1: Kak Yana, lagi mau apa? Nyotu, Kak Yana lagi lampu. Mungkin tu su radio pihak agak raya macam mana?
0: Hai radio cik dia hidup raya.
1: Ah, nyo baru jernih yo.
0: Ya kan ame?
1: Nyo ka jernih
0: demo. Ya Allah. Kakaknya berhaka puna. Oh. Mana kan babo madu puna nauno kan?
1: Nauno yang ba madu no.
0: Jadi dia gaya Nurul. Lenyan tanya kan dengan kenduri pun aku kata berbagi dengan sesama kan?
1: Ya, yang ke.
0: Lenyan tak perak kalau seratu rahmi. Hai kata hai saudara-saudara aja yang baru kan mungkin kajarin dapat kabar dengan nak kenduri kata hai kata tak akrab kembali kan?
1: Ya, yang ke nyan. Ada apa anak-anak bi kajit dapat duri ya?
0: Kenduri silsilah tanya mau buat anak-anak nyokonya torat me nyorat mak nyorat yah nanya.
1: Betul-betul.
0: Jadi baik dah pegah hurung lain ni leh. Saudara dorang tu mentah leh. Kerana setiap kenduri menyedah hui grup lain saudara kan hanapa.
1: Ya, yang kenyan. Betul-betul.
0: Itulah yang tidak mendatangkan pahala kan.
1: Ya.
0: Kerana kandurinya menyegar ni. Tentu walaupun sekecil apapun yang kebaikan dan pupuk tetap nak pahala.
1: Ya, betul-betul.
0: Nah, tanya memang lillahi ta'ala kan.
1: Ya.
0: Bukan kanduri yang dapat untuk kenyan untuk pamer. Tak punya pelemah bagok bawa saja lo ekcik kanduri.
1: Ya, betul betul.
0: Tentu perlu keikhlasan kan. Lagi mesti contoh kanduri keselamatan. Tentu kan ini keselamatan. Lagi orang tidak wajib. Tanya ingin orang yang tidak wajibnya berselamat. Tak pegak kanduri karena tanya narah kecil baca kan. Tanya lagi orang perkenan. Orang hamil yang hamil 7 bulan dan tanya kan demi telaknya keselamatan awak lahir ke bulu selamat kan?
1: Ya betul-betul
0: nak balas apa segala macam rintangannya nak lagi kan uri urung kawin telaknya keberkatan nyawaknya baik pagi-pagi baik sampai baru padung bulu demi kawin kaya ijak ke depak mahkamah kan? Yang kan uri jabatan rata tiang yang berger itu segala macam kan setiap kanduri kan tentang niat dalam hati tanya masing-masing kan beda-beda. Jadi bagi haba pun no, tak harap pahala dari Allah. Kemudian tak harap keberkahan kan. Jadi yang akan tak pupuk yang kan baik sampai membatalkan pahala lagi haba pun no. Berikhlas. Baik apa ni dak kanduri tanya kata begah dicongok letak pui baju dah cerita pak gop. Ulunya kata lain nan tadi Nurul. Ulunya yang kai kun dom pui dak pak lo masa baru mau hirayung. Jadi yang kan kah na le pahala kanduri tanya. Yang guna god jadi tali silaturahmi makin erat kan makin erat. Baik dengan le urang ne tetai petuh habanya. Kan? Akan jadi permusuhan. Terkadang bisa jadi putus kalau silaturahmi ya enggak leh.
1: Iya, betul betul.
0: Jadi tergantung niatannya masing-masing. Oh, titik dan dapat kenduri tanya memang kada mabe hinunan ya. Hmm. Bok kliba masa bok rumah bok kliba masa bok gerpoh la tata la gerpoh iba ci kan. Nang hana le kita ingat-ingat le yang dah jauh nanti kenduri kan.
1: Ya. Yeah. Menyo memang gada nyo hana mampu untuk dabi jai tat ya tapegah dari awai menyo aja. Ya,
0: tapato aku. Heeh,
1: tapato.
0: Bek tapegah meja pun sabah rumah.
1: Heeh.
0: Ha. Lah tong kena kan nebah anak anak untuk lito-lito ja sabah rumah pakak mak-mak eh.
1: Ya, padahal
0: dia nyo. Sabah rumah kada keren tu. Heeh. Nah, jadi saya tap hai urang pulan aja Pak Dun.
1: Heeh. Nak kenduri baca ya.
0: Hana tatamah lewat sabah rumah.
1: Heeh.
0: Jadi tentang kita bijak fitro.
1: Ya, betul betul betul betul.
0: Jadi berimbang.
1: Sama-sama mukum sih ya.
0: Ini yang deh lah setiap dengan pupuk ibadahnya kan kadurinya ke ibadah kan.
1: Betul betul betul.
0: Akan datang pahala. Jadi itulah aja. Oh kira-kira hak tahun tak kurang lagi ada tahun dang. Jadi anak saja ada pintu lah.
1: Ya betul betul betul.
0: Kalau ada itu yang kaya tentang kadosa kata gibah-gibah di hilikot kan.
1: Ya. Kahana sesuai dengan tujuan hanya terpegat kenduri muno ya.
0: Ya, tujuan kenduri benar pahala sekarang. Saya kahana hidup lepas pahala gara-gara apa kasun ya.
1: Betul betul betul.
0: Jadi seperti itu deh ya.
1: Okay, siap kayak na lagu-lagu nuru putar kerana.
0: Okay, sahurnya.
1: Oh, baik tanya. Gebi wate kayak na untuk tamang tiga
0: tu. Oh, tamang kayak na laki racun lancawan macam.
1: Racun lancawan. Tiba racun. Nyo ke pegah madu dibalas dengan racun yang ke nyo.
0: Racun di tangan kananku. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku.
1: Racun dalam cawan ah.
0: Racun dalam cawan.
1: Dari sorak. Oh, berge, berge ke ge ngono, hanjut apo racun le.
0: Allah ya Allah.
1: Hmm, lagu lah
0: emang. Lagu ge buno.
1: Buno lagu gemjak buat katnya. Lepas juz Quran tiga. Kemjak mapai.
0: Karanya urang dia racun ya, raja racun ya. Baik tu let lo ju mata baju hai karar kan. Kadang me sabongin ha ha hang kemah ha ju ni lah. Baik aja racun kelubuk ka ku lah. Kana jadi.
1: Lagu lah eh.
0: Tuba bentang ha.
1: Tuba lam kayu ang. Pokoknya nyoh ana racun tuba bijik ya. Nyo baru air susu balas air tuba. Tuba lam gayung nyo kam rompok ba versi reggae kan lawan
0: uno lancawan agak lacu kadang kan
1: nya
0: banyak lam gayung tah na itu
1: pe antip antip barang nyo versi reggae kan
0: ah ya versi reggae menteng
1: enggak
0: sampai kada sih kayak na tunggu versi biasa kan
1: enggak nya kam rompok ba
0: bambungnya na tunggu salam pun sehat kenurus semoga sehat sabe berkah umur berkah rezeki
1: amin. Ini Allah menanti kayak apa?
0: Yang ke yang jok madu puno. Madu ku balas tuba. Pesain lo. Elina ke Dek Tisi ke Cik Mamat, Kak Eli.
1: Yeah.
0: Itu go baru si Bang Amir Mahmud dan mendo-mendo ni,
1: bah? Enggak, terima kasih Kak Ena.
0: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ena dari Lambaru, Rehlon. Tak dengar lagu Cici Nur ile, dari Gunung Gurutenya ya. Yang gelake lewat John dari Glegenting. Bang Isan, dengar nikmati mentang ya dua buah lagu yang kagelake lewat Rehkedanyo Buno. Nah, Gunung Gurute Cici Nur ngan Tuba Lam Gayo.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup Melike Maulud atau Zikir Marhaban atau Zikir Maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Extra Joss.
1: Rupet budaya anu nanggrok.
2: Menan kewarilan kali dah hadirkan lagu yang kegelake lewat John dari Glegenteng dan Kak Yana dari Lambaro. Bunopi nak dah mau bangisan dari Padang Tiji. Semoga kamu bahagia. Tersambung lawan cara si Rebo Warilon. Nah Cik Ni yang ke trip gepreh buat nemboi 886. Halo, assalamualaikum Cik Ni. Halo Cik Ni. Lagi kan tinggal HP Cik Ni ya. Halo, assalamualaikum Cik Ni. Halo Cik Ni.
3: Waalaikumsalam Cik Guru. Kak lewat hak dengan nak yang betih nak hoi.
2: Oh benar, nak rapi reng. Alah hai Cik Ni. Kak lepas gede umur lah tiap lah. Yang kenyan. Si rebuh bum dumai cawo. Pingan bi begi kan yo. Ya, nyang kenyang nyang bereh dah memang. Multitasking ya.
3: Ya.
2: Kiban Cik Ni di tenan na mendung. Lagi tino.
3: Mendung.
2: Lagi dari Bnom ngoh lagi ya.
3: Ya.
2: Nyang kenyang. Kiban haba urangnya Cik Ni? Sehat?
3: Sehat alhamdulillah di nuru.
2: Alhamdulillah. Cik Ni nyoronyo tentang kanduri Cik Ni.
3: Oh, kanduri. Dia cak kanduri denurun.
2: Ya, apa manfaat dan makna je kandurinya?
3: Dia cak denurun. Tuk tak sama seratus orang ni. Dah ngon-ngon ni lagi mok liu ni. Untuk ilu dengar waktu limang denurun melangkah sana. Ya.
2: Alinyan, Cik Ni?
3: Alinyan, dengan apa pun yo, kong kata mesiara ini yo. Lagi ke saudara.
2: Ya, betul.
3: Ini dah mesiara yo, ini ojo, gua pun yo baru tanya.
2: Ya, Cik Ni. Manyo su Cik Ni kan agak me kibar lah, agak me nasu listrik mana di dalam. Cik adalah nasu halu-halu mana, tak nurut tepat-pat.
3: Ya.
2: Yo, kajelah tapi yo. Cik Ni, nyaman tak Cik Ni?
3: Nyaman tak, Cik Ni.
2: Siap Cik Ni. Lagu apa lagu Nurul Putar?
3: Lagu kerana? Ranup Selasih sama.
2: Ranup Selasih dari Soh?
3: Ya, nak lagu Tor tapi.
2: Ranup Selasih, Cik Nurul Ule apa?
3: Ya.
2: Lagu kamur, Dang Nurul U nyot dari Hajah Laila Hashim.
3: Ya,
2: Cik
3: Nurul.
2: Lagu Kamerumpok, silakan salim-salim.
3: Budek Nurul Lili, semoga selamat iman, bumda rezeki, sehat berkeluarga.
2: Amin, ya Allah. Menancik kerana. Okay.
3: Ini yang Kak Anggi.
2: Alinya.
3: Dek Juli. Kak Cuk Zarika. Pak Amri. Eli Bagaraye. Ibu Zaria. Kak Yana, ada yang kemandu-mandu maju, Dek Nurul.
2: Okay, siap. Makasih, Cik Ni.
3: Ya, sama-sama Dek Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Ni dari Codli Warihlon ya. Dilikat Cik Ni kagepreh bak petujuh 055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Nah Yahbi, Yahmin.
4: Wan.
2: Gimana kabarnya?
4: Apa geti?
2: Alhamdulillah. Nyoronyo tentang kanduri. Kiban menurut Rone? Kandurinya pemakna dan manfaat ji.
4: Maknanya di kanduinya. Bertiji kanduinya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok di paso tengok ke dalam surga jannah tunarin saho-saho dengan Nabi tengok to na mulut berai hari Maulid Nabinya.
2: Iya.
4: Tengok orang cahit, ada orang perang sabi, ketanya, nyona yang get dua tebuk, tengok kedua datangnya nanti. Orang yang taat, mulut-mulutnya kan. Ada pun budia dari di langit, di turun bumi, kata orang mulutnya, ya cumbe mangat tapi.
2: Yang kanduri mulut kan yo? Nyo kanduri pemakna aja.
4: Nyo kanduri, kan nyo kanduri je memang, hai kanduri, get lah. Apaan je kanduri je. Kau tu punya kanuri ni tidak ilong lah. Ini yang kanuri modusnya orang perai hari lahir Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Okay, berarti kanuri modus rana.
4: Menyatakan hari dah modus saja, saja bak go modusnya naikkan lah, ataupun hari dah modus saja bak melatah lah.
2: Okay, siap. Yasmin, lagu pelagu Noro Buta ke Yasmin?
4: Pelagu, Mak Bi. Pelagu. Saya nak pergi. Saya nak pergi pelagu.
2: Pelagu, Mak Bi.
4: Ha? Surani, Surani doa nak.
2: Oh, Surani. Surani kagak eh tapi puno.
4: Kagak eh. Seti mata deh aja punan.
2: Seti mata deh, gad. Mohan. Salim-salim ke Soh, silakan.
4: Salim-salim ke Dik Nurusi, selamat mandunya akhirat, tapi tuntah hati Allah Husina nah.
2: Amin ya Allah, terima kasih. Wah,
4: wah badan sehat badan.
2: Ya. Yeah.
4: Rusiria tapi lagi yang ada.
2: Amin. Mana cik Corona ber?
4: Ya. Ke Cik Mat Cik Buno, ke Pak Rosli, yeah. Ke Pak Amri, ke Kak Eli, Kak Ayati, ke Kak Nazar. Eh, mandu-mandu je yang kata mau yang kau tak mau.
2: Okay, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbit dari Ulai Karing ya, Warahilun. Dah dengar lagu ilah yang gelake bunuh oleh Cik Ni dari Chotkli, gelakai lagu Ranup Silasih dari Hajah Laila Hashim ya lagunya ya. Ha, jadi dah hadirkan ni leh, untuk baru dah putar lagu yang gelakai Le Yahmin di Ulai Karing. Nah, lagu dari Yusran Yus, Siti Marsedeh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Bunan Kewarilon kali tak dengar dua buah lagu yang gelakel lecek ni dari Chotli. Bunan cek ni gelakel lagu dengan judul Ranup Silasih ya. Dari sauna dari Haja Lailai Hashim, Laila Hashim, Lailai. Tiba-tiba kan Lailai Lailai Lailai ya. Cuman lagunya hanjit kamu buta ya, cek ni karena mungkin lirik je hanas sesuai ngan ya. Paduan dari RRI ya. Amanan. Jadi cek ni Noro Gantong lagu kesukaan cek ni shit yang biasa cek ni laki-laki ya, Nafiza Mafiza dengan judul Bungong Jantung Hati. Semoga ka senang dan bum bahagia. Untuk Yahmin pih lagi ancit bah, semoga ka senangan lagu Yusran Yus Siti Mercedes. Yang laki-laki tajan ibu uno ya, sajan makcik. Nurul sambung lom acara Sireboh Warehlon yang kawai gepreh bak nemboi 86 tak sampai leh bagi wareh yang lain yang kena bergabung silahkan rat nemboi 7055 manteng kosong. Halo, assalamualaikum wareh lon mbak 886.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan sonyo Nurul pegah apa?
1: Cik Imun.
0: Oh, Cik Imun, karena jarang-jarang dia dengar su Cik Imun. Nurul takut.
1: Cik Imun takut aja dua mana tengok-tengok ni kan kan dah tak ada orang dia tak sama angsa dah jauh tiobu.
0: Ya, yang kenya. Karak dah hoi cik lain pun. Le cik sebab ya. Cik mu, ya, dengar di kampung ah.
1: Apa di Pagarair?
0: Di Pagarair. Oh, ya, ya, ya. Ronyo agak senggang macam lah. Maka aja je mak awak ah.
1: Boleh beli ke orang ah.
0: Ya, yang kenya. Uro pi pet-pet beli ronyo.
1: Awak si lagak tau.
0: Yang kenya. Ada tak menjak main yo, yo ukuran han han tu umat aja, han hek bak jalan.
1: Eh, dah jadi hang tu ni, hang tu bangar lah. Dia nak tu cuaca lagi yo.
0: Ya, yang kenya.
1: Cuaca nak tu, walaupun dia mendung-mendung lah, nak tu.
0: Betul-betul Cik Mun, tu tiba-tiba kau ujian untuk kecerah nama. Nah, tema kita nyoronya tentang kanduri, Cik Mun.
1: Kanduri.
0: Tentang kanduri. Menurut Ron. Kanduri
1: dia bebek kanduri mulut.
0: Ya, yang kenya. Belum dengar bulu mulut kita nyoronya kan.
1: Ah, cuma ni oh kanduri nyo. Kita lagi bahan kanduri dah pakai tahu cara-cara ni nyo.
0: Ya.
1: Yang tu tujuan tengok kanduri. Bapak je dah yang ada. Ya, berpetai dia apa umur dia nyo. Dia tak tahu.
0: Jadi dia kelompok lagi ya. Ya. Ya.
1: Itu yang mencong kan dia dah pegang lah. Eh, pegang lekor tu.
0: Siap. Berarti makna kanduri.
1: Jadi kan lah. Itu kan dia pegang lekor macam tu. Kan dia pegang lekor.
0: Ya. Siap, Cik Mun. Lagu pelagu Nurul Putra ke mana?
1: Lagu Nurul ini Pramuda kali ni.
0: Sal Pramuda?
1: Ha?
0: Gelom, apa judul?
1: Oh, ini ada Putra Ayu Nah Oda.
0: Nah, kau dah. Good. Nggak tajak ulaut. Tapi punya... punya lagi, lagi kondisi laut pi tenang ah. Ya. Salam-salam ke so, Cik Mun.
1: Ha, yang pun dah gedong ni.
0: Terima kasih.
1: Apa bertugas. Saya tuntas juga.
0: Amin.
1: Ya, apa rupanya tu?
0: Sampai posa.
1: Tunggu lima lah.
0: Hana. Hana. Urusnya sampai posa.
1: Ha, itu posa tau.
0: Kak Juli lagi biasa.
1: Ha.
0: Betul.
1: Ha. Kecik mat. Kak Kiana. Dia pernah buat John di dalam kita.
0: Ya.
1: Dan yang lain-lain tu orang bantu lah.
0: Terima kasih Cik Mun.
1: Sama-sama.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mun ya, warih kedanyo dari pagi ya ka bergabung. Bronyo agak senggang masuk buka li Cik Mun. Jadi jet ge cawo tirbu. Dili ke Cik Mun, ga gepreh bak pedu jono 55. Halo, assalamualaikum warih lon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul.
0: Iya, Bang Basri. Pakan uronyo lemoh dak Bang Basri.
2: Lemoh ni, gerakan.
0: Tidak ada, tapi dari itu lagi se-i mana?
2: Tapi sekarang saya kukuh paling semuanya lah ya Allah.
0: Oh, menan. Berarti nyo baru piuh, ha?
2: Nyo baru piuh.
0: Kalian jadi ya?
2: Tak.
0: Tak. Nyo tengah dah dua lah ya? Berarti nyo kajik dah bahas bahak berarti? Salah kanduri bro nyo. Makna dengan manfaat aja. Menurut drone Bang Basri, apa manfaat dengan makna aja ya?
2: Kan. Mem arai ngan tubuhnya be tengok be 新加坡越南这边。
0: 嗯。
2: 啊，他们安尼，他们那边搞哩没搞哩，安尼搞哩真正是基本上还没有，人安尼搞哩不还是办的特别什么的哟，那什么比如，那搞哩个基本上是叫那叫那个啊。Almarhum yang tahanan itu kan, bertahan yang tahun satu yang yang tahun lima bulan sih, boleh dari dengan ibunya masih tak pernah dia
0: sehingga dia kadang tak paksa roh untuk dagang duri ya. Walaupun ubud, hana masalah mana ya?
2: Nanda apa kan?
0: Betul betul betul.
2: Hai, tak kau lihat jauh siapa kambing siapa nyawa siapa jenjang. Hai, tengok kau lihat jauh macam apa jenjang muda. Tak kau yang ingat tin luar di formal. Mana ni? Kau ni susah orang kan ingat tin dah boleh lampau luar ni dengan yang kan lebih nama muda lebih nama mampu lah kerja kan. Nen di nabi ya jenjang. Nabi yang kami sedangkan ingat tin.
0: Good. Oke, siap. Makasih Mbak Sri. Lagu pelagu Noro Putra?
2: No, Qabil Habil. Nah.
0: Kibat?
2: Qabil Habil.
0: Qabil Habil. Dari Thonyan? Dari Thonyan.
2: Mungkin Qabil Habil.
0: Oh, dari Qabil Habil memang. Penyanyi ji. Penjudul ji kan Qabil Habil.
2: Iya, ji. Nah.
0: Cenuruk ule bah Qabil Habil lagu Aceh. Nya natong ke putar lagu Mbak Basri?
2: Natong
0: ngomong. Ba ka ka ka
2: Oh
0: nah. Oh nya kam rompok.
2: Nah.
0: Nah, kam rompok. Iya, nah salam muronyo.
2: Antamuruna ke ya bin kan sina maradiwan.
0: Nya nyangkeunya, tapi nya yang Mbak Armawati AR.
2: Oh dia nak pergi kita tu je.
0: Man Armawati kagak ek muno. Kita putar lihat satu acara ti reboh aja kan.
2: Yang betul kan sejak waktu kami ini muno kan.
0: Iya. Kiban?
2: Walaupun Armawati muno kami sibuk tanya tu je. Kadi hadir.
0: Iya, jadi nuru putar lihat nuru tu acara ti reboh untuk bah. Kabereh mahan. Natalia?
2: Pun terus saya kabi nuru bangunan. Jadi kita ayah bin apa tu na?
0: Cik Moon.
2: Cik Moon. Dengan ayah bin dengan yang diwaya Amir Kamun dengan si kaya tu Cik Mat dengan Pak Ri.
0: Iya, okay, siap. Terima kasih, Bang Basri. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kuta Sigli, warihlon. Karena agaknya hana gelake, kan hana gelake lagu, tapi akan noroputa leh acara si reboh hente. Jadi warih-warih yang lain yang kena bergabung, jet noro trimong si drote penelpon tegohlom tatuk acara si reboh ya. Silakan rone warih-warih yang kena bergabung, red 26 0655 dengan 0837 leblah 886 dan taprehnya mahan taputa lagu nahkoda ile dari Salbra Muda yang gelake lecek mun buno ya.

0: Sopet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke warilon kalau dah dengar lagu yang gelakkan le Cik Mon dari pagi iya ya. Dan tak nyopih kapoh tiblah lewat 52 minit waktu Indonesia Barat. Semoga Cik Mun ka senang hati, Nurul katruh bak wate untuk datuk acara sireboh ya. Warehlon uronyo lab acara sireboh, terima kasih Nurul ucapkan ke wareh mamandum yang kali bergabung. Nak Kak Hayati dari Korea, Cik Mat dari kawasan Lam Baru, Mak Cik dari Lam Ara, Kak Zalwa Ulfa di Berawe, Kak Eli di Pagai.

Noro putaile, jet noro puta leh acara sireboh, noro to acara sireboh, noro hadirkan lagu Habil dan Kabil buno ya, yang gelake le Bang Basri, Bang Basri beraya sabar ya, mungkin dang piyoh si tiat Bang Basri jep ii le, kepeka head hat buno balik buat, hana masalah, bagi wari-wari yang lain pi, yang tengah dalam kegiatan mungkin, hana tengah mengtamong mbak uronyo dalam acara sireboh, hana masalah wari hilon, nah acara sireboh ke untuk kembali bergabung, dan uronyo kali tak bahas bahkan duri warihlon ya. Ha, lagi kita nyerupa menye masyarakat Aceh memang erat-erat yang nanji kanduri ya. Le masyarakat Aceh yang melaksanakan kanduri karena nyan salah saboh bagian dari tradisi gedanyo ya. Karena na lam kandurinya lang kandurinya lagi kegiatan makan bersama atau jamuan yang biasa aja tapubut lam merangka entah kesyukuran atau mungkin lam tarayakan tipe-pe atau memperingati peristiwa tipe-pe lagi maulid bunau begah eh. Alanya dalam tak sambut jame kadang na jame getanyo terus takkan duri becut mana ya alanya na untuk getanyo ta mohon ampun memohon keberkahan dengan keselamatan karena dalam kandurinyo ya. Wati tanya mengkanduri niat fon dari makna kandurinya dari niat fon ya memakna kandurinya menyon niat ketanya untuk ta ungkapkan rasa syukur ketanya ya warihlon ya alihnya lam takandurinya pih pasti ta undang wari-wari atau mungkin saudara-saudara getanyo ngan-ngan getanyo untuk ta pererat kembali silaturahmi dengan na ta pegat kanduri nyan getanyo meturi kembali ya dengan wari-wari yang katrip atau mungkin katrip wari getanyo nyo hana to merumpok leh dengan ta pegat kanduri nyan ketroh kelai dan ta akrab kelai ya wari lon ya dan jit ta peturi sit ba anak-anak getanyo rat kanduri nyan ke merumpok ngan saudara nyo cik nyo kak ma nyo saudara ayah Rotno mana ya jadi rat kandurinya kejut ta peturi kembali ya pakiban ikatan saudara pi kajet ta ingat-ingat kembali ya warihlon ya dan dengan nak takandurinyo ke tanyo jet ta berbagi lagi kebegah buno menyo takanduri pasti na lam acara kandurinya makan-makan jadi orang yang pegat kandurinya gebi makanan ke jame-jame gaknya ya nyan itung ji sedekah warihlon ya karena hana yang sia-sia menyo getanyo ta tem berbagi tapi niat balik tema ke niat ya Buno ya baik sampai menyeleweng dari niat baik sampai dengan kandurinya tanya niat ji untuk tak pamerkan wah lun lun lun kanduri raya nyo orang lain kadang hana mampu lagi lun kanduri atau mungkin orang lain menyo kanduri pasti hana lagi yo menan ya jadi warih lun dengan tak kanduri dengan niat yang get maka insyaallah pahala pihtruh ya sebagai niat gedanyo Buno alihnya warihlon dengan natakan durinyo ketap lihara adat istiadat getanyo budaya getanyo masyarakat Aceh karena kandurinyo ke cara masyarakat tawariskan tradisi nilai-nilai kehidupan ke generasi selanjutnya dengan natakan duri entah itu kanduri maklut kanduri blang kanduri berat kanduri macam-macam ya menjadi Aceh memang jai kanduri-kanduri ya lenyan warihlon dengan natakan duri pih tanyo jeda'e paki pakiban budaya gotong royong di dalam je ya pakiban masyarakat gejak mengkumpul bak sabah-sabah rumah yang gepegak kanduri dan tak buat-buat sama-sama tak bantu tak rayakan kandurinya dan tak sukseskan bersama ya dengan kandurinya ke je tanya saling tolong-menolong gotong royong ya tinan ya alanya tente menye tak pegak kanduri wah persaudaraan getanyo rasa peduli getanyo pasti mertamah ya terhadap sesama dengan masyarakat pih biasa untuk berbagi jadi na alasan na sabah momen yang dia kemanfaatkan untuk berbagi ya dengan kanduri buno alanya warihlon yang paling penting makna kanduri kan cuman ta pajuh-pajuh menteng makan bersama menteng tapi dengan makanan yang gesajikannya nah rasa syukur di dalam jih nah sedekah silaturahmi ngan gotong royong bahkan kebersamaan di dalam jih ya jadi bagi getanyo yang pegat kandurinyo pih
tentena etika yang harus kita nyo perhatikan ya terhadap jame-jame kita nyo, terhadap urung-urung yang truh ya. Jadi phone lagi nuru pegah muno dan wari-wari

0: Dari pi pegah puno ya, luruskan niat kena Johan. Niat fon bertepat ya warih lon ya. Bek tampe dengan kanduri nyota pegat untuk tak pamer-pamer. Ken le kelebut bentuk syukur berbagi dengan silaturahmi puno. Ken le nyan tujuan ya. Alih nyan bek tampe dengan tak pegat kanduri nyo, tanyo tak paksa ro. Hana peng tak paksa tak mutang hingga melarat tengok ya. Watelih tak kanduri oh ronyo mangat tak mewah-mewah karena mungkin gengsi ya warih lon. Ya. Jadi orang wate kena lebut payah kata daun hutang kamu tonton payah tabayu hutang atau mungkin kabengeh dengan saudara gara-gara kanduri buno karena mungkin kata cok hak-hak gop ya atau mungkin dengan kanduri buno yang hana tepat cara melaksanakan di buno ya. Halenya warhelon tente jame-jame gedanyo pih payah tapi mulia. Ha, karena gedanyo awak Aceh pih pasti na yang nanjih pemulia jame warhelon ya. Halenyan bek sampai makanan yang tanyo pegotnya berlebih-lebihan sampai gedanyo mubazir makanan-makanan yang seharusnya jid mungkin tak berbagi ke orang lain tapi kalau teboh watikan urinyan. Jadi harus tak perkirakan domtoh jame, domtoh makanan yang harus tak hidang ya. Halenyan bek sampai tak pegah wate tau mengundang si roro ureng jame-jame katanya tak pegah bertepat warih lo nyo uro uro tanggai mesu tanggai put Oktober tanggai 6 Oktober nejak rumah lon beh bak 2026 menyo hana tepat tanggai nejak rumah lon beh pajan gejak hang rujan ye ureng jame nya nah jadi pegah bertepat kalender le bertepat ya bet sampai salah informasi ndak alenya warih lon mesu getanyo memang tak kenduri jadi tak usahakan jame-jame gedanyoan pih tempat parkir atau mungkin tempat dua bermesanek lah ya sampai kengkeng atau apa tak yuduk jom gapat ya cuma tak fikir untuk makanan mentang hidangan mentang tapi tetap tak perhatikan kenyamanan gak nyansit ya jame-jame gedanyo alanya bek kecewa warih lun menyena warih gedanyo yang kalih gedanyo undang atau mungkin ngan gedanyo yang tanya undang ternyata hanjik gejak bek sampai kecewa bek sampai bengeh dengan hal-hal lagi ya warih lon ya karena pasti na alasan bahkan hana gejak atau mungkin gak nyan hana gedemeng jak ya warih lon ya jadi bek sampai dengan tak pegak kanduri roh putuh hubungan bunongan yang niat jih untuk tajalin silaturahmi oh karena hana gejak malah bengeh katanya bek sampai si lagian ya tak maklumi alenyan warih lon bek sampai dengan tak pegak kanduri nyan tanyo tak pegah-pegah gegop dalam kanduri yang niat fun berbagi sedekah silaturahmi kebersamaan kata pegah-pegah gegop jadi hana berkat li untuk kanduri yang tanyo bubut ya alenyan etika bagi urang yang jak kanduri menancit. Jadi harus terperhatikan cit Edika wate tanyo tajak kanduri bek sampai wate tajak kanduri mesti terhargailah undangan ya bek sampai kitanyo wate geundang memang niat tehai tajak atau mungkin Allah karena mungkin tak urengnya hana kiban ya tak mandang status atau mungkin tak mandang kiban ya tingkat ekonomi gaknya ya tak rendahkan gaknya jadi roh ait aja ya tak pilih-pilih oh bak tempat orang kaya manteng bak tempat orang yang nyo manteng tajak bak orang lagi yo bak tajak manan ya jadi bak sampai lagi-lagian ya alanya memang hanjit tajak tapi kabar tak pegah dari awal oh lon hanjit lonjak wote uronyan karena nasi pepe nah hal lagi yo manan ya jadi tapi habalah ya bak sampai ente orang ka gepesiap makanan ke jatah gedanyo ternyata tanyo ka han tajak hana tabi kabar pi hana ta pegah haba tapi hana tabi haba tapi ya alenya be sampai tajak cit wate-wate yang kan wate uro kanduri awai tak tajak oh tajak kanduri uro minggu uro sabtu ka tajak kadanyo ya tamjak ho ka bohbu nya lanjut cit wari lon ya karena harus tepat wate kita nyoba uro kanduri nya kita nyoja alenya baje pi menancit besopan bersesuai dengan tempat ya be sampai ente ba ureng meninggai kadanyo pakai baje omirahu ya karena kan warna merahnya menandakan semangat atau mungkin lagi kuning mungkin kalau kuning boleh lah ya tapi biasa aja sesuaikan dengan perasaan hati karena warnanya menentukan shit ya warhelon ya yang nanjih suasana hati seseorang menan ya alehnya Bek sampai tak cok makanan pi waktu tajak kenduri tak cok jai-jai lenyang kata beh makanan kala mubazir. Gara-gara katanya omno cok jai lenyang ke habis ya. Lenyang bek tak komen. Mete hanapah ngan selera katanya. Kurang masin mete atau mungkin gat tak masin. Nyen hanapah katanya komen ya wareh lon ya bek sampai tak cela ya makanan katanya nyen karena nyen dosa syek dah hang gebi ya Allah memang untuk mencela makanan. Alenyan bek sampai tak yak puo. Me plastik. Oh, cok buhju. Hana lah keizin bak orang po rumah. Cok puo. Ha menan, nyan bek sampai si lagi-lagi kan. Alian sikap perkataan kada nyopi harus tak perhatikan cit. Ta doakan tuan rumah yang kali ta nyojak kenduri nyan semoga gak nyam mudah rezeki, semoga kenduri yang gak nyam pubuk nyan syukuran gak nyan nyan ataupun tujuan kebegak kenduri, kenduri keselamatan. Semoga gak nyam berselamat lah ya. Alenyan jek ta bantu menye perle ya. Menye orang yang pegak kanduri nyan perle bantuan nya tanyo je dah bantu dah bantu eh warilon ya menan ke kali dah bahas soronyo bah kanduri luar biasa memang menye dah bahas tentang makna kanduri dan manfaat jih ke dalam kehidupan masyarakat Aceh taban lagi wari-wari pegah puno ya lelah manfaat sih ya dan Nurul terima kasih ke wari mamandum di Pat Mantang yang tengah nepanto Nurul tutup ilai acara Sirebuh Ronyo sampo merumpok lai lam acara Sirebuh Uke.
1: Demikian Sirebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.29 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan,

0: kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang intra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Icah Yanto mengatakan kemarin pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, pelindungan dan pemenuhan hak anak. Kowani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Expo Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Lucia Daning Krisnyanti mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntaranya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang, Kang. Mas ya, Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar, Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Pak.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh, Mas Titis. Ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Pak, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahari begitu, dan sudah hadir di studio juga.
1: Ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang. Bu Nova apa Mbak Nova ini?
1: Mpok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya dah. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih, Pak Nova, tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini? Panas. Tengah kota sekali, ya, Pak?
3: Betul, Pak.
2: Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan, begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang. Ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga ya, nasional nih Pak.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997 19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu. Tapi bagaimana kemudian misalnya satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya. Nah, sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan
2: mural etnik ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi. Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata. Keranggan hebat. Nah, artinya bagaimana kemudian pesinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang ini beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya. Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata. Dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya, Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan. Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah bisa tahu sendiri. Bedakan gitu Mas.
2: Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak gitu ya. Ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bawa pao, atau mungkin makanan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
2: Mooncake Festival.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan sudah berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata begitu Pak, destinasi wisata. Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya. Dulu kita menulis Kota Lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya, ada kawasan Kauman
2: betul,
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Komen Makanan Kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Okay. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
3: Ya.
2: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini, Pak?
3: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang, kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR. Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu, Minggu kita laksanakan. Harapannya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin, masih proses lama. Gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman, dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu, Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu, Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang, Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi, juga ada wisata event gitu, Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali, Pak, event wisata, Pak. Mungkin kedepannya, Pak, yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama, mau ada apa lagi, Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini, Pak?
3: Ya, Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Grid ya, namanya Smart Grid. Sekarang namanya kita ubah Smart Grid Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kita sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya, ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga kemudian ada, Pak, di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
2: Karena untuk apa ya, Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya, Pak, ya, jalan sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi, Pak, itu, Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar Pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan Pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul. Yep. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu, Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolaannya khusus, Pak, di situ, Pak, di kawasan Kota Lama atau seperti apa, Pak, ini pengelolaannya, Pak?
3: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu, ya.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota, ya,
3: nah,
2: Pak.
3: Maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun.
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu di. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan, ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang.
2: Okay.
3: Maka mereka diber tempat oleh Sunan Kuning,
2: yeah.
3: Mungkin sekitar di barat, ya,
2: yeah.
3: Di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan. Dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita, kenapa di tepi Kali Semarang,
2: ya.
3: Itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal, ya, Pak, ya.
3: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di Gang Baru itu, yeah. Kan pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang.
2: Oke.
3: Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, yeah. Pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal, ya, pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar. Paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus, ya, Pak.
3: Dikeruk terus, ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan, ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa, loh, Mas Titis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs, loh, Pak.
2: Kurs, ya.
3: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, 3.000 wisatawan
2: orang, ya, Pak,
3: di Eropa. Nah, nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar, itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Nah, waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs, loh, Pak. Kenapa, Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak diampirin, gitu,
3: ya,
2: Pak?
3: Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya, pada saat itu di Hall Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar.
2: Iya.
3: Nah, maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang.
2: Semarang.
3: Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan semua sekarang hari.
2: Iya. Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
3: Iya. Kalau betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore udah pulang.
2: Oh gitu.
3: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada yang nginep, ya, Pak.
3: Iya, Pak. Ya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari.
2: Betul.
3: Itu maksudnya.
2: Apa, ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu, ya, Pak, ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan,
2: betul,
3: lah.
2: Karena orang bawa uang semua itu.
3: Iya, betul. Ya.
2: Nah, ubahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek, ya, Pak, ya.
3: Ya.
2: Nah, adanya kawasan pecinan ini, Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya, ya. Mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya, loh, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
2: Iya.
3: Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
2: Iya, betul, betul.
3: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000.
2: Iya.
3: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
2: Oke.
3: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mau 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka.
2: Iya.
3: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
2: permasalahan,
3: ya, mahal, ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya, ya, cantumkan aja.
2: Ya.
3: Itu jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok dari
2: iya, iya.
3: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
2: oke,
3: nanti.
2: Oke, yang kemudian membreakdown ke masyarakat di sana,
3: ya,
2: gitu ya Pak ya.
3: Itu.
2: Karena
3: itu.
2: Mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
2: Menceritakan.
3: Enak di sana lho.
2: Gitu.
3: Tapi, karena nggak enak, wah mesti. tapi kalau enak, mesti nyaman.
2: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
3: ya,
2: Pak.
3: Gitu.
2: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
3: sudah Pak.
2: Rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah. Rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat, Sabtu, Minggu ya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu.
3: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat, Sabtu, Minggu harapannya. Jadi harapkan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
2: Masyarakat.
3: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti dia untuk suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
2: Rekam aja ya,
3: rekam aja gitu.
2: Oke, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
1: Ada, ya. Itu ada di Pasar Baru, Mas.
2: Pasar Baru ya.
1: Iya.
2: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
1: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
2: Mie terus sate-satean.
1: Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29 sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
2: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
2: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
1: Ulang lagi boleh Mas Titis?
2: Boleh, 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811277791.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812112498. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
2: Oke Po.
1: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kebenaran sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Pelupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam satu mangkok
3: deh, Pak. Oke, boleh. Oke. Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Sing ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis sambo?
4: Titis Sambodo, ada donya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo Ponopo Blam.
3: Halo Cikgu.
5: Saya mampir dulu ke Kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke Cikgu Ria.
5: Ini harus sembari siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indriansari ganti.
4: Oh iya. Iya Bu. Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Okay, tema tapi sama nih, pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya pasar Peterongan, wah, timpang lima, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: ya,
4: juga?
5: Ya apa lho, ada mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana, apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pencinan. Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber, siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak. Ya,
5: karena Cik. Namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: ya, gitu,
5: Cikgu Ria. Ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya? Aku ke-18 ya, kalau masalah ya, Pak Samsul, belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak tadi kan, Gang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Ponopo di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau dia Lebaran Kongso Pacanya tuh luar biasa.
4: Ya,
5: itu pertanyaannya itu saja tanggapan dari Cik Guria. Seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng apa ya? Kecik di Gang Lombok itu.
4: Okay.
5: Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini? Nah itu saja. pertanyaan dari Cik Geng, Mas Titi.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, ya. Sehat terus ya. Yep. Pokoknya amin. Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang okay, wanita masih. Ibu yang cantik.
4: Halo
5: Pak Bram, Bram. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang. Bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Pak.
6: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh, bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
6: Suka siang dia mas.
4: Suka siang Bu Umi, semoga.
6: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
6: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya benar.
4: Aku udah lama di Semarang, Bu.
6: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu.
6: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Nah, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Dari Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa gimana? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titi, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya,
3: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeshi Pak Samsul sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan. Monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Klenteng Takeshi ini, klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18.
4: Iya.
7: Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau enggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, barang Festival Cengho.
7: Dia, kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: Artasnya itu Pak.
7: Iya, artasnya dibawa ke marina, dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung gitu Pak.
7: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start. Naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali.
4: Jalan.
7: Wow. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti ya.
7: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
4: Setiap tahun ya Pak ya.
7: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
7: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Klenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
8: Masih diminati wisatawan.
7: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak.
8: Okay.
7: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
8: Nah, pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak? Ya,
7: enggak boleh.
8: Oh.
7: Bu Wali mesti hadir ketika ada
8: ke acara
7: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, startnya dari sana juga.
8: Oh, dari TKSU juga.
7: Iya, TKSU. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Yang ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Ini inilah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
8: Cik Kuri, ya.
7: Okay. Ibu Umi, terkait tadi
8: bulan apa aja, Pak? Kalau di Semawis itu, Pak, menghadiri pecinan, Pak.
7: Itu tiap hari buka, kok.
8: Tiap hari, ya.
7: Emang. Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada selam jenis kayak kegiatan, ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu, ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha, untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
8: Pecinan itu, ya, Pak.
7: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka, Bu Umi. Kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
8: enggak buka. Adanya
7: adanya di sekitar situ.
8: Sekitar situ aja, ya, Pak,
7: gitu,
8: ya.
7: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan, tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
8: Oke. Okay. Ya, gitu. Jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata, ya, Pak, Samsul, ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi, begitu.
7: Betul,
8: ya,
7: Pak. Jadi apalagi sekarang, ya, Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam, 5 jam nyampe Semarang, ya.
8: Iya, dari Jakarta.
7: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe, Bu Umi.
8: Oh, iya, Bu.
7: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh, kok. Nah, Semarang itu Bu Wali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
8: Oke.
7: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
8: Oh, city walk.
7: Nah, ya, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak,
8: ya, Pak, ya,
7: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan,
8: ya, gitu, karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu.
7: Betul,
8: ya, Pak, ya?
7: Pak.
8: Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata.
7: Nah,
8: kalau gitu, dulu itu perdagangan, gitu.
7: Ya, betul.
8: Oke, baik, ya, terima kasih, Pak Samsul. Gitu, Pak Nova.
3: Iya.
8: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
7: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
8: Siap, Pak Nova.
3: Ya, di Semarang ada lagi?
8: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu, ya.
8: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
9: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
9: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
8: Selamat siang, Bang Leman.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang pecinan.
8: Pecinan Semarang ini, Pak.
9: Tentang?
3: Pecinan Semarang.
8: Kawasan pecinan.
9: Pecinan.
3: Iya.
8: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
9: Saya tadi tidak mengikuti, Mbak Ponopa. Jadi, saya itu belum tahu itu apa pecinan itu. Gitu, kan. Jadi, gak bisa menyimak tadi, ya.
3: Oh.
9: Jadi, saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
8: siap
9: juga di Semarang, kan, dengan Pak Samsul dan Ponopo sama tugas sampai tuntas.
3: Iya, siap.
9: Semuanya sehat selalu, sehat walafiat, gitu, Ponopo, gitu.
3: Iya, iya, iya.
9: Jadi,
3: ya,
9: saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa aksen, gitu, Ponopo.
3: Oke,
9: gitu,
3: dah, siap, Bang Leman.
9: Oke, deh, gitu saja, Ponopo. Makasih. Ya, oh ya, tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum sempat Panopa.
3: Iya, oke dah kalau gitu. Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
8: Siap Panopa.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
8: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Pak.
3: Iya, silakan Mas.
8: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mohon izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita. Dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
8: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Ya, silakan.
8: Monggo Pak Samsul.
7: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
8: Iya, Mas Haris di Jogja.
7: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
8: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
7: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
8: Betul.
7: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
8: Betul.
7: Nah, salah satunya itu. Kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya.
8: Jadi
7: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
8: Oke. Okay.
7: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
8: Iya, kadang sesama orang Cina aja
7: Jawa, Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
8: Itu Mas Haris.
7: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
7: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
7: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini, ciri khas tidak hanya China.

0: ke Malaysia gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
1: Aduh, keren. Jadi, luar
2: banyak,
1: biasa.
2: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
1: Oke deh.
2: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
1: Oh iya. Fusion
2: antara makan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
1: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
2: Perpaduan.
1: Kolaborasi ya.
2: Kolaborasi.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
2: Sih, monggo Pak Samsul.
0: Ya, selamat siang untuk Pro 4 RRI Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa, budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
2: Okay. Gitu. Baik, terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
1: Betul, benar.
2: Jadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Pak.
1: Benar Pak, sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih Pak Nova.
1: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Po Nova Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan membandung inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Ngumpet budaya anu nanggrok.
1: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore warihlun dimanapun Anda berada. Terus stay tune di 88,6 MHz atau juga di frekuensi 1251 kHz ya. Nah, ya mungkin saat ini sedang memantau siaran kita baik itu melalui audio streaming ataupun RRI Play. Semoga lagu-lagu yang saya pilihkan di kesempatan hari ini lagu favorit dan kesayangan warihlun mandum ya. Nah, untuk informasi juga di pukul 15 waktu Indonesia Barat itu ada program Prodangdut nanti bersama saya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Baik, di awal jumpa kita ada satu lagu yang sudah saya pilihkan, Hana Sibanding ya. Saya spesialkan buat yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Selamat mendengarkan.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap meruah pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

dan Warehlon dimanapun Anda berada. Stay tune ya di 88,6 MHz. Itu dia lagu dengan judulnya Kecewa yang sudah mengantarkan kita juga ke pukul 14:20 ya waktu Indonesia Barat. Satu informasi di sini yang sudah saya pilihkan akan saya hadirkan untuk Warehlon semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya, yang saya kutip juga dari rri.co.id, dari mana juga informasi ini seputar masalah kriminalitas ya. Kasus penganiayaan siswa SMA N3 Banda Aceh naik tahap penyidikan ya. Nah, untuk kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar di SMA Negeri 3 Banda Aceh kini telah diingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap selanjutnya ya. Peningkatan status perkara tersebut dilakukan setelah penyidik Kapolresta Banda Aceh itu melaksanakan gelar perkara pada Jumat kemarin. Oke, berdasarkan hasil gelar perkara, dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh saudara AN itu dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan ya. Dari mana juga penganiayaan tersebut juga masih berusia 15 tahun dan merupakan pelajar kelas 10 SMA Negeri 3 Banda Aceh. Dan peristiwa dugaan penganiayaan itu juga dilaporkan terjadi pada Jumat 18 September 2026 lalu sekitar pukul 8:30 di waktu Indonesia Barat di toilet SMA Negeri 3 Banda Aceh ya. Nah, di mana juga katanya sejak laporan diterima, penyidik telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkapkan perkara tersebut, diantaranya memeriksa pelapor, korban, serta melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara atau TKP. Jadi benar penyidik juga telah meminta keterangan dari guru dan 7 saksi lainnya. Dan selain itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 anak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Ya. Nah, untuk memastikan hak dan kepentingan anak terhadap dan juga tetap mendapatkan perhatian selama proses hukum, korban juga telah dirujuk ke UPTD PPA Kota Banda Aceh untuk memperoleh pendampingan ya. Untuk proses selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan dan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Nah, untuk kasus tersebut ditangani dengan mengacu pada ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ya. Itu dia sekelas informasi yang sudah saya hadirkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita Warehlon semuanya. Informasi-informasi menarik lainnya sesaat lagi setelah kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah saya pilihkan di kesempatan hari ini. Ada Ayu Kartika dengan Bingkai Hati. Selamat dengarkan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
4: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Ngaropeut budaya anu nanggrok.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya baik, warin lo yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Kembali kita buka ajang request untuk Pro Dangdut di kesempatan sore ini. Langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
2: Iya, Kak Ju.
3: Iya, betul.
2: Apa kabar nih Kak Ju?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kak Ju mau denger lagu dari siapa nih Kak Ju?
3: Aduh, Kak Ju belum ada persiapan sebenarnya.
2: Belum ya, udah

0: salam-salam aja dulu kalau enggak.
1: Oke, salam yang jelas buat Yuli, selamat bertugas.
0: Terima kasih ya.
1: Ya, habis itu buat Kak Yana, Kak Nina juga. Buatnya Ayah Gan, Ayah Madi, buatnya siapa lagi ya?
0: Yahbit ya,
1: oke. Dan buat semua.
0: Baik. Jadi lagunya dari siapa nih Kak Yana?
1: Iya udahlah, dari Ayu Ting Ting aja.
0: Ayu Ting Ting, judulnya kakak?
1: Aduh apa ya? Jangan Ayu Ting Ting.
0: Jadi
1: gak ada satu lagu Ayu Ting Ting. Cita-cita.
0: Baik. Cita-cita dari judulnya apa nih Kak?
1: Coba baca orang.
0: Cita-cita tatu banyak kakak ya. Salah satunya juga lagunya Goyang Dumang ada. Terus Meriang ada. Aku mah.
1: Ada Meriang aja.
0: Baik. Kasih ya Kak Ju ya.
1: Iya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Kak Zu yang sudah hadir ya di awal jumpa kita dalam program Pro Dangdut. Masya Allah, cita-cita tak ya. Nanti lagunya kita dengerin sama-sama. Langsung kita sapa yang kedua. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut Allah kita ini.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Ya, dengan siapa ya, yang biasa.
0: Biasa ya, siapa ya? Tunggu ya. Masih remang-remang nih, suaranya masih putus nyambung.
2: Dengar sendiri disuruhin.
0: Oh iya, ya disuruhin ya, Masya Allah. Gimana nih, mau dengar lagu dari siapa nih, Pak Rusli?
2: Lagu ini ya, Pak. Caca Andika ya.
0: Caca Andika?
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Angka 1.
0: Angka 1, nggak mau angka 3. Angka 1, baik. Salam-salamnya.
2: Salam pertama untuk Yuli, semoga Yuli selalu berkahmu, berkah istri teman-teman yang ada.
0: Amin, terima kasih Pak Rusli.
2: Ada itu Kak Jeju tadi ya.
0: Kak Jeju.
2: Kak Jeju, Kak Yana, Kak Yati, Yabin, Ceni, Kak Inalan, Kak Eli, Bukair, dan semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih nih Pak Rusli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah ya, sudah dua penelpon yang hadir. Langsung kita dengerin dulu lagu yang sudah dimintakan ke Kak Zu ya, dari Cita-Citata dengan Meriang. Selamat dengar aja nih buat semuanya.

0: Baik, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan sama-sama. Semoga bisa menghibur kita semuanya di kesempatan hari ini. Kita terima di sesi kedua penelpon yang sudah hadir. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dan itu adalah kita warilu saya,
0: Kakak Yana.
1: Kakak Yana, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat nih Kakak Yana.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Kakak Yana mau dengar lagu dari siapa?
1: Ini lagu tadi angka satu. Terus satu lagi tadi apa, Goyang Dumang.
0: Meriang.
1: Meriang ya? Satu meriang, satu angka satu. Yang ini sejuta luka aja lah.
0: Sejuta luka kakak ya. Dari siapa ya kak?
1: Dari Tevina.
0: Rita, dari siapa?
1: Revina Asira.
0: Revina, boleh kakak, ada salam-salamnya kakak?
1: Enggak sedikit lukanya, sejuta.
0: Sejuta ya, ya kayak banyak kali. Harus dijahitnya lama nih kak.
1: Itulah. Ayo opos nih.
0: Ayo opos ya kak ya. Salam-salam.
1: Salam pertama buat Juli, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat Bang Rusli tadi, buat Juju juga, buat Cik Mama, buat Dekti, buat Pak Le. Masuk Pak Le?
0: Belum nih Pak Le, belum masuk.
1: Pak Le lagi ngadem dia. Terus buat Isan juga, buat Kak Eli, buat Jaria, dan semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yana yang sudah hadir. Lagunya juga sudah ada. Sejuta luka nih, sesuatu banget sebenarnya lagunya ya. Langsung kita terima penelpon yang kedua. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut Anda Lakita.
0: Iya. Gimana kabarnya nih?
2: Rindu denganmu. Makanya kecapai, masuk.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Lagu dari Dina Mariana ada nggak?
0: Dina Mariana, betul ya, Dina?
2: Ya, ada dangdutnya ya kan? Dipilih aja terserah Yulinya ya.
0: Oh gitu ya, waduh. Iya. Jadi judulnya terserah nih ya.
2: Kalau nggak ada Dina Mariana,
0: ada.
2: Terserah Yulinya aja ya.
0: Ada Dina Mariana, ada Sekedar Bertanya, ada Ingat Kamu, ada.
2: Oh, Ingat Kamu aja.
0: Ingat Kamu.
2: Nggak Yuli, ini Dina Yuli dua tadi.
0: Masya Allah, terima kasih. Salam salamnya. Iya.
2: Salam untuk Yuli saya selalu ya ya.
0: Amin ya Allah.
2: Berkah selamat dunia dan akhirat pastinya.
0: Amin.
2: Buat adikku sehat aminan. Saya selalu layak kau ambil manfaat cek nak ada.
0: Amin.
2: Buat Bu Jaria, Cik Mat dah lama saya nggak dengar Cik Matnya juga.
0: Iya, Cik Mat merajuk nih kayaknya.
2: Nggak apa-apa, bahagia kita tengok dia merajuk ya. Terus buat Mbak Tete, Kaisa, Fatima, Anggi, Dina, semua yang lagi dengar aja lah ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Masih kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih sudah dua penelpon yang hadir. Nah, langsung aja nih sejuta luka Revina Alvira yang dimintakan di request oleh Kak Yana. Langsung kita dengar ya, Warilun, selamat dengar aja.

0: Baik, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Sesi ketiga langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi dan
0: Bapak Amri, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu dari siapa nih Pak Amri?
1: Biasa nih dari Elvi.
0: Elvi Sukesi.
1: Kopi susu.
0: Kopi susu. Iya. Yeah. Baik, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat Deoli, semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Makasih Pak Amri.
1: Ya, sama-sama. Mm-hmm. Kemudian tema malam baru mati lamaran. Mm-hmm. Wadah lampisan kandal yang diabit mulai kering.
0: Ya.
1: Yeah. Bang Rusli sore. Saya di Korea. Mm-hmm. Ya, agak 60.
0: Ya. Dan semua.
1: Ya, semua.
0: Baik, makasih.
1: Makasih, Riri.
0: Sama-sama, Pak Amri. Lagunya udah siap ya?
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Pak Amri ya. Insyaallah lagunya sudah ada dan langsung kita sapa yang berikutnya. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Juli.
0: Masya Allah, dengan siapa ini?
2: Kak Anis di Turki.
0: Masya Allah Kak Anis. Kadang ada, kadang enggak. Kadang muncul, kadang enggak.
2: Enggak tembus, hei. Enggak tembus ya.
0: Kak Anis mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Dari Mariana Sitanggang, Kau Panggil Aku Paribanmu.
0: Mariana
2: Sitanggang.
0: Sitanggang ya? Mm-hmm.
2: Iya.
0: Kau panggil
2: aku paribanmu.
0: Masya Allah, kau panggil aku paribanmu ya, Masya Allah. Baik, lagunya udah ada nih kan, salam-salamnya buat siapa?
2: Salam di copy aja semua buat semuanya yang lagi yang udah masuk juga yang belum masuk ya, semoga sehat selalu ya. Habis lagi ada pelanggan.
0: Masya Allah, makasih.
2: Bade Yulisa selalu ya. Terima kasih.
0: Kasih kembali Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Anis ya. Lagunya juga sudah siap ya. Sukses terus ya Kak Anis ya. Langsung kita dengarkan Evi Sukaisi featuring Mansur S dengan Kopi Susu. Selamat dengar semuanya.

0: Itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita. Langsung kita sapa ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan masih samar-samar nih suaranya, beneran masih samar-samar.
1: Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Kak Zalwa.
1: Salah
0: ya. Lu sedih-sedih nih, jadi sedih nih, beneran jadi sedih nih. Siapa ya?
1: Salah.
0: Jadi siapa ya? Maaf.
1: Berapa nilainya, 5 ya?
0: Lina? Iya, serius.
1: Kakanda,
0: ya Allah, Kakanda. Kadang masuk, kadang enggak, Kakanda. Jadi suaranya kan memang beda banget ya hari ini, beneran Kakanda?
1: Oh ya gitu ya.
0: Beneran Kakanda mau dengar lagu dari siapa nih?
1: Enggak, kadang-kadang kan ada waktunya masuk, kadang-kadang enggak.
0: Enggak apa-apa.
1: Kan gitu.
0: Dimaklumi.
1: Ini dari Revina aja lah ya.
0: Revina.
1: Setia aja selamanya sama Yuli ya.
0: Revina ya? Revina tadi udah ya. Kak Yana. Revina.
1: Udah ya?
0: Revina Alfa.
1: Iya. Iya.
0: Kak Yana. Udah.
1: Udahlah, Syahdu aja lah.
0: Syahdu. Dari siapa nih?
1: Bang Roma.
0: Roma, baik. Salam-salamnya Kakak.
1: Salam-salam buat Yuli pertama, terus buat grup silaturahmi.
0: Amin.
1: Buat Yana, buat semua-semua aja ya.
0: Baik.
1: Buat Pak Amri lagi ya.
0: Pak Amri ya, baik, terima kasih.
1: Yuk, sama-sama Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih yang sudah hadir tadi di Kanda katanya ya. Minta satu lagu dari Roma Irama dengan Syahdu ya. Nah, untuk berikut langsung kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, Dek Yuli.
0: Ya, Bit.
2: Duan.
0: Lagu siapa mau dengar?
2: Lagu
0: saking semangatnya ya Bin.
2: Lagu apa?
0: Sampai lupa dengan lagunya ya.
2: Ya Allah.
0: Salam-salam dulu kok enggak ya Bin?
2: Adik Ahmad Albar, adik Ahmad Albar siapa nama?
0: Ahmad Albar. Adik Ahmad, nggak tahu loh ya Bi, ya Allah. Adik Ahmad
2: Albar aja ya, Ahmad Albar aja tadi ya.
0: Ahmad Albar judulnya?
2: Judulnya nggak tahu di apa yang ada.
0: Bentar ya, Albar. Judulnya di sini ada Syair Kehidupan, itu lagu dangdut ya, Syair Kehidupan. Benar.
2: Ya,
0: ada boleh. Juga nih lagunya dari Panggung Sandiwara.
2: Ya boleh.
0: Oke, okay, baik. Itu lagu dangdut.
2: Sandiwara.
0: Ya baik.
2: Kita sandiwara.
0: Baik. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya sama adik Juli Sermain Mandanya Akhirat.
0: Amin. Ya Allah.
2: Mudah hati kita mainan banyak umum berceria tadi ya. Bang Rusli, Kak Amri, Hikmat.
0: Iya.
2: yang tadi siapa yang turun tadi?
0: Tadi ada Kakanda.
2: Oh, ada Kakanda. Tadi satu lagi sang.
0: Ada Kak Anis.
2: Kak Anis ya, Kak Anis gitu ya.
0: Tunggu. Ya Bit. Itu kan lagu pop. Jadi kita ganti boleh enggak darinya?
2: Boleh.
0: Kamelia Malik ya, adiknya ya,
2: Ahmad. Boleh.
0: Judulnya apa nih?
2: Coba lihat sama adik gitu ya.
0: Oh iya, boleh. Makasih ya.
2: Yuk.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Warelon, sesaat lagi kan kita pelaksanaan ibadah sholat asar nih ya. Tapi satu lagu ini pasti bisa kita dengarkan dari Roma Irama dengan Syahdu. Selamat dengar semuanya.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

Oke, baik. Untuk warilun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz ya, baru aja kita mendengarkan kumandang azan asar, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dengarkan lagu tadi, permintaan yang sudah direquest olehnya Yahbit ya, miliknya Kamelia Malik dengan Rekayasa Cinta. Selamat mendengarkan warilun semuanya.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Terima kasih buat yang masih terus stay tune ya di kesempatan hari ini. Yang sudah request juga saya ucapkan terima kasih. Yang sudah ikut berpartisipasi, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan tadi juga lagu-lagu kesayangan Warihlun semuanya ya, mengingat waktu saat lagi kebersamaan kita yang pastinya masih dengan lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan akan saya hadirkan untuk Warihlun semuanya hingga nanti di 16:30 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi juga, nanti Warihlun juga akan ditemani oleh DJ Gunawan ya, hingga nanti tuntas di pukul 24 yang pastinya. Masih dengan siapa nih ya, Firsa Agam kali ya, dengan Anak Lun Sayang kita dengarkan.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Terima kasih Warelun di Perpon ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warelun pukul 16.32 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan berlanjut hingga nanti tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oh ya, hampir lumba hari ini akan Gunawan temani hingga tuntas nanti. Dan tentunya beragam program acara telah kami persiapkan untuk menemani suasana petang malam ya untuk Warelun semuanya. Dan tentunya nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung siaran dengan program Bersatu Banda Aceh guna mengikuti Lintas 17.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Bro Food, budaya anu nanggrok.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Hoxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan

0: Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh dorong BUMG berinovasi bangun kemandirian ekonomi. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loks Mawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh dorong Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jama mengapresiasi Badan Usaha Milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
2: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk kemakmuran Gampung Lamtemen Timur.
1: Keci atau Kepala Desa Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RO, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
3: Mesin rakitan murni.
2: Ini mesin rakitan sendiri.
3: Kualitas mesinnya Jerman ya.
2: Bagus sekali nih.
3: Bagus ya.
2: Betul-betul airnya kelihatan ya. Dia bening karena airnya pakai air RO.
1: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda menjadi pengiring dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Blang Padang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI An-Najwa Maharani.
4: Sekitar 50 personel drum band turut mengiringi upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Blang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Penampilan drum band menjadi bagian dari rangkaian upacara sebagai pengiring musik selama kegiatan berlangsung. Para personil drum band berasal dari sejumlah wilayah di Aceh, di antaranya Loks Mawe dan Melabu. Mereka kemudian menjalani latihan bersama di Banda Aceh sebelum tampil dalam upacara. Letnan 1 CAJ Herianto dari Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda mengatakan persiapan drum band untuk mengiringi upacara dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.
5: Untuk persiapan kita mempersiapkan ini kurang lebih sekitar 1 bulan. Untuk persiapan khusus HUT TNI ini karena apa, kita personil sebagian itu mengambil dari wilayah Loks Mawe dengan Melabu. Jadi kita mengambil dari daerah, dibawa ke Banda Aceh dan dilatihkan, digabungkan.
4: Menurutnya, latihan bersama dilakukan untuk membangun kekompakan antar personel sebelum bertugas dalam upacara. Keterlibatan personel dari sejumlah daerah juga menjadi bagian dari persiapan Satuan Musik Militer dalam mendukung kegiatan protokoler TNI di wilayah Kodam Iskandar Muda. Haryanto berharap momentum HUT TNI ke-81 dapat memperkuat soliditas TNI serta menjaga semangat untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Pendengar, para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang Banda Aceh pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Berikut laporan kontributor RRI Aisa Nalvita.
6: Para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Beragam perlombaan turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Lomba Peraturan Baris Berbaris, M-Hiki Fashion Show, Lomba Tari Kreasi Nusantara, Paduan Suara, serta sejumlah perlombaan lainnya. Peserta dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Para pemenang lomba menerima hadiah dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Salah satu pemenang lomba PBB, Muhammad Bana, mengaku senang dan bangga dapat meraih juara. Menurutnya, hasil yang diraih tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh anggota tim.
7: Saya sangat senang, sangat bangga dan sangat terharu bisa dapat juara satu ini. Semoga ke depan-depannya Kodam terus membuat acara yang bagus-bagus seperti ini.
6: Selain menjadi ajang kompetisi, berbagai perlombaan tersebut juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kedisiplinan, kreativitas, serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda dan masyarakat. Bana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan TNI karena memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi dan mengembangkan potensi sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Kecik terpilih dalam Pilciksung 2026 di Kota Loksmawe diharapkan dapat bawa kemajuan gampong dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
8: Para Kecik terpilih di Kota Loksmawe diharapkan mampu membawa kemajuan bagi gampong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe Bukhari mengatakan, para kecil terpilih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kampung. Menurut Bukhari, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki kampung. Kondisi tersebut, tambah Bukhari, menuntut para kecil untuk mampu menyusun program berdasarkan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
9: Kalau sebelumnya masih banyak uang yang kemudian dengan uang itu bisa dikelola oleh pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan dan sektor-sektor yang lain. Tapi kan mulai dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, saya kira memang uang itu kan sudah dipangkas oleh pemerintah pusat.
8: Selain itu, Kecik juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Bukhari berharap Kecik terpilih tidak hanya menjalankan administrasi pemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Maimun Akbar melaporkan.
0: Keberhasilan pembangunan Kota Loksmawe sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat gampung. Informasi selengkapnya dilaporkan Maulina.
10: Membangun Loksmawe dari gampung menuntut penguatan di sektor esensial, mulai dari kapasitas kepemimpinan desa hingga efektivitas pengelolaan anggaran. Berakhirnya prosesi Pilciksung di 47 gampong kini mengarahkan fokus publik pada sejauh mana para kecik terpilih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Asisten 1 Setdako Loksemawe, Mirda Ihsan menjelaskan bahwa hal utama yang harus diperkuat oleh para pimpinan gampong adalah pemahaman tupoksi serta kedisiplinan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Menurutnya, muara dari efektivitas anggaran gampong ialah hasil nyata yang dapat dinikmati langsung oleh warga.
11: Ya, harapan pemerintah tentunya Kecil Terpilih ini bisa bekerja dengan baik, mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan anggaran dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama di kampung. Pertama terkait dengan penetapan anggaran, kami berharap tidak ada lagi nanti namanya keterlambatan anggaran. Kenapa? Pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya yang menjadi hasil yang akan dinikmati oleh pada masyarakat.
10: Penguatan fungsi dan efektivitas anggaran di 47 gampong ini, pemerintah Kota Loksemawe berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Rizky Maulina melaporkan RRI Loksemawe. Rizky Maulina melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Belabuh. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81, Korem 012 TU laksanakan upacara di lapangan Teku Umar Kota Kota Belabuh. Berikut laporan Arif Rizalul.
12: Korem 012 Teku Umar melaksanakan kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di lapangan Teku Umar Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Pada kegiatan upacara tersebut, Danrem 012 Teku Umar Kolonel Ivan Tri Windarto membacakan amanat Panglima TNI. Dalam amanatnya tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga kedekatan TNI dengan rakyat serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan.
13: Harapan kita dengan adanya peringatan hari ulang tahun TNI sekitar tahun ini, kita semakin dekat dengan rakyat, kita bisa mengabdi kepada masyarakat, kita membantu masyarakat dan juga pembangunan di wilayah.
12: Selain itu juga ia mengingatkan agar seluruh prajurit untuk memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kegiatan upacara HUT 81 TNI tersebut turut dihadiri berbagai unsur Forkopimda wilayah Barat Selatan Aceh termasuk dari jajaran Kabupaten Nagan Raya. Peringatan HUT 81 TNI di Melabuh berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Belabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh di Aula Pocut Baren Setdakap Aceh Barat Senin siang.
15: Kita memang fokus kepada talent-talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa dari para ulama. Hiburan ada tetapi sesuai dalam konteks syariat Islam.
14: Tarmizi menjelaskan peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang berlangsung lebih lama. Meski kegiatan utama berlangsung singkat, rangkaian kegiatan untuk UMKM tetap dilaksanakan selama 1 minggu karena sebelumnya telah berkolaborasi dalam kegiatan hari ulang tahun TNI. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengutamakan mengutamakan talenta-talenta lokal dan tidak menghadirkan artis dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Melabo. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tim Monef khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
16: Monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua tim Kombes Wahyu Diarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
17: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskavator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah kita juga sudah lihat.
16: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang. Salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
18: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah rentan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatannya harus dibongkar, harus dinaikkan.
16: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Mendengar, panggung live musik setiap akhir pekan di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah mampu meningkatkan omset para pedagang UMKM hingga mencapai 75%. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
19: Panggung live musik di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah ikut mendongkrak penjualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan tersebut. Para pedagang mengaku omset penjualan meningkat signifikan sejak panggung musik rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu. Kenaikannya disebut mencapai sekitar 75 hingga 80% dibandingkan hari-hari biasa. Suasana lapangan yang lebih ramai membuat warga betah menghabiskan waktu akhir pekan. Kondisi ini turut memberikan keuntungan bagi pedagang yang menjajakan aneka makanan, minuman, kopi hingga produk UMKM lainnya. Salah seorang pedagang UMKM, Ani Pin Nusa, mengatakan keberadaan panggung musik memberikan dampak positif terhadap dagangannya. Aneka rebusan dan kuliner khas Gayo yang dijualnya kini lebih cepat habis dibandingkan sebelumnya.
20: Kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah meningkat, sangat meningkat. Kalau menurut saya, dari sebelumnya mungkin dari 20% sekarang bisa mencapai 80 lah. 75-80 lah. Karena sudah saya rasakan untuk saat ini.
21: Oke, untuk
20: harapan kedepannya semoga lebih ramai lagi, kita tingkatkan kembali. Dan yang paling utama adalah jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Karena sampah itu adalah menjadi tanggung jawab.
19: Ani Pinusa menambahkan, para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tidak dikenakan pungutan untuk penggunaan lapak. Mereka hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 setiap hari Minggu. Kondisi ini menunjukkan kegiatan kreatif dan hiburan masyarakat tidak hanya menciptakan ruang rekreasi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Belabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, IKD di Sabang hampir 90% di Dukcapil perluas layanan jemput bola ke gampung-gampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irfani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung, Payasenara, Kecamatan Sukamakmum, Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
22: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Gampung Payasenara ini.
21: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Gampung Payasenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Dukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di gampung-gampung lainnya, termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Surah Junus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Gampung Payasenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
23: Bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik, pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP untuk rekam kembali identitasnya.
21: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
24: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Akhyarudin, melalui analisis ketahanan pangan Dinas Pangan Aceh Singkil, Mariati Pohan, mengatakan sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Mariati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil, telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
1: Yang dilaksanakan gerakan pangan murah ini, yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, jumlah paket ada 400. Subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan beras PHB, dan minyak goreng kemasan dan minyak kita. Ini ada gula pasir, ada telur ayam, dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kalau untuk
24: Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Singkil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan bersama dengan jajaran Kodim 0109 Aceh Singkil dalam momentum HUT TNI ke-81 tersebut sangat mendapatkan nilai positif dari masyarakat setempat. Sebab menurut mereka aksi nyata ini dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pembeli, yaitu Yuni, saat melakukan pembelian pada kegiatan gerakan pangan murah tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan yang telah menyediakan gerakan pangan murah itu sendiri.
2: Saya masyarakat mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah menyelenggarakan Bazar Pasar Murah dalam rangka memperingati ulang tahun TNI ke-81.
24: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Publo Lampu Drinnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Publo motor Hansip Peng makaji Lon ke Publo Lampu Drinnya.
0: Kepa ni Publo Bang Man? Lampu Drinnya aset bagi drone. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ni Publo motor. Bek ni Publo hai Bang Man. Orang lain rame tengok mita Lampu Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo tu mah.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: أن يفقه قولي. Para hadirin sidang jamaah Khalaqah Maghrib yang dimuliakan Allah, dan kepada seluruh pendengar dimanapun berada, semoga semua kita dalam lindungan Allah dan selalu dalam taufik dan hidayahnya, kekuatan Allah yang Allah berikan untuk kita hamba dalam berbuat taat kepadanya. Pada malam yang mulia ini, kita melanjutkan tentang kajian fiqh, masih seputaran salat berjamaah. Sudah sampai kepada matan daripada kitab Minhajut Talibin, Wa Tasihu Lil Kamil. Kita sambung daripada malam Rabu yang telah lalu. Itulah pada matan Wa Tasihu Lil Kamil, Sah Qudwah, orang yang kamil sah mengikuti, orang yang sempurna. Artinya orang yang sempurna, baligh dan merdeka. Bisabi, dengan anak kecil. Wal abdi, dan dengan hamba. Li'atidadi bisalatihima, alasan sah orang yang baligh lagi yang merdeka mengikuti imamnya yang belum cukup umur, si sabi, atau status imamnya seorang hamba sahaya. Alasannya li'atidad bisalatihima, karena terhitung dengan salat keduanya, si sabi dan si hamba. Wasawa fi sabi al-fardu wan naflu, pada masalah si sabi, anak kecil yang menjadi imam, boleh diikuti apakah salat itu fardu atau salat sunat. Dengan dalilnya rawal Bukhari, Anna Umar bin Salimah, bikasri lam dibacanya Salimah, kana ya ummu qaumahu, adalah Umar bin Salimah, adalah ia menjadi imam bagi kaumnya, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Salimah menjadi imam untuk kaumnya pada masa Rasulullah, wahwa ibnu sittin au sab'in sinina, padahal Umar bin Salimah pada waktu tersebut, ada dua pendapat, ada yang mengatakan masih berumur 6 tahun, anak laki-laki 6 tahun. Pendapat yang kedua mengatakan sab'in sinin, anak laki-laki berumur 7 tahun. Ini dalil yang disampaikan oleh Imam Al-Mahalli, oleh para ulama mengatakan sah anak kecil bertindak sebagai imam yang belum sampai umur, dalam arti kata belum baligh, yang salatnya belum bersifat dengan fardu karena statusnya masih kecil belum baligh, menjadi imam untuk orang dewasa boleh. Dalilnya kejadiannya pada masa Rasulullah, hadis yang telah gerawi oleh Imam Al-Bukhari, bahwa pernah kejadian seorang anak kecil laki-laki yang bernama Umar bin Salimah menjadi imam untuk kaumnya. Ini permasalahannya sah afdal atau tidak, nyolain cerita. Karena ada kutipan pula daripada sebagian ulama, walaupun sah tapi hukumnya makruh. Orang dewasa mengikuti anak kecil yang menjadi imam, itu ada sebagian pendapat yang mengatakan makruh. Tapi yang kita bicarakan dalam masalah ini bukan kemasalahan afdal atau tidak, makruh atau tidak, sah ataupun tidak sah. Anak kecil menjadi imam untuk orang dewasa boleh, dengan dalil yang telah kita sebutkan. Nah, ini masalahnya ya, yang katente anak kecil yang sudah sah salat, yang jelas karena syarat quduah yang sudah kita sampaikan pada fasal sebelumnya, syarat untuk sah mengikut imam tersebut adalah tidak dimaklumkan batal salatnya. Anak kecil yang menjadi imam, yang sah menjadi imam apabila anak kecil tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun salat, taharahnya, rukun-rukun salatnya, al-fatihahnya, takbirnya, tahiyatnya. Hanya anak kecil yang sudah memenuhi, yang sudah sempurna segala syarat dan rukun salat, ya boleh menjadi imam untuk orang kamel, untuk orang dewasa. Adapun anak kecil yang belum memenuhi syarat, menyogetanyo di Aceh, anak mit yang golom terkhitan. Karena kebanyakan ketanyo orang Aceh, khitan seorang anak di ketika taman SD. Ya jelas di ketika tidak dikhitan, anak tersebut kemaluannya masih kuluf, kepala zakarnya masih ditutupi oleh kulit. Di ketika kencing tidak terbasuh yang di bawah kulit karena tertutup dengan kulit. Nyanyian anak kecil yang tidak dibersihkan kemaluannya, ya jelas dia dalam keadaan bernajis, maka tidak sah menjadi imam, sehingga tidak boleh dibawa dalam saf salat orang dewasa karena dia statusnya bernajis. Mai tanyang liurun tanyang, teman, najisnya kan di dalam, di bawah kulit. Itu kan sama dengan urusan batin. Lam yu'tabar hanagi itibar karena barang batin, tidak. Karena kulit tersebut barang yang wajib untuk dihilangkan. Berarti yang terdapat najis yang berada di bawah kulit itu hukum zahir. Karena kulit yang menutupi kepala zakar wajib untuk dihilangkan. Dan seandainya anak kecil yang belum dikhitan dan tidak dibersihkan, sebelum dibersihkan zakarnya, pergi ke masjid, ke jauh masjid, ke dalam saf dewasa, menanggung orang-orang yang lain. Sebahagian daripada badan anak kecil tersebut kam berada pada orang yang dewasa, kam menanggung. Itulah sebahagian para guru-guru, para ulama yang menganjurkan anak kecil yang belum khitan jangan dibawa ke dalam saf orang dewasa. Karena kebanyakan seandainya belum dikhitan, boleh dibawa kepada sah orang dewasa dengan syarat dibersihkan terlebih dahulu. Tapi ini sukar, jarang diperdapatkan, jarang tatemu. Tidra urunci geba aning umat tajid, tegalam geba umat tajid, kebersihkan kemaluannya. Barang-barang yang ada di bawah kulit dan jari. Hanawateli reo. Malah kita membawa anak ke masjid tanpa mengajari salat. Muru auladakum bisalah, perintahlah anakmu dengan salat. Wahum lisaba'in sinin, mereka berada di umur 7 tahun. Wadribuhum, pukul ta'duban, pukul memberi pelajaran, bukan pukul menyakiti. Idza balagha asyra sinin, bila mereka sudah sampai umur 10 tahun, perintah salat umur 7. sipah umur sipleu. Nyantek hadis, pemaknaannya bukan semata-mata perintah. Wajib bagi seorang ayah, seorang wali, bagi si maulinya, ketika umur 7 tahun wajib mengajari tentang hal-hal salat. Perkara-perkara yang wajib, wajib keperno umur 7 tahun. Perkara-perkara yang diharamkan wajib diajarkan. Perkara-perkara sunat juga termasuk diajarkan. Umur 7 tahun perno anak yang sedekah. Menyona jejak sekolah anak gejuk jajan lebih. Kebahagiaan untuk bersedekah kepada kawan temannya di sekolah. Itu sudah dianjurkan pada anak umur 7 tahun. 7 tahun mentang menampakkan aurat, mentang seliwi puntung. Maka dilarang, maka oleh orang tua melarangnya umur 7 tahun. Para ulama mengatakan hadis muru auladakum bisalah perintah dengan sedih kiaskan, bukan semata-mata salat, segala perkara-perkara yang wajib. Ketika anak berumur 7 tahun wajib untuk diperintah. Begitu pula sebaliknya, perkara-perkara yang diharamkan ketika anak berumur 7 tahun wajib untuk dilarang. Sudah dilarang tapi masih dikerjakan, jangan dipukul karena umur 7 tahun. Pajam batasan pukulnya, wadribuhum idza balagha 10 sanin, apabila sudah sampai umur 10 tahun. Kati pelotun mentang dikerjakan perkara yang diharamkan, maka giupo. Tapi bukan poh menyakiti. Bentuk kayak hidro aku nayo, karena komisi pelindungan anak orang yo. Poh tak aduban. Dan bukan semata-mata pukul. Kadang karena sebagian anak orang yo hanai oleh tujuan untuk dipukul supaya dia berubah. Kadang na cara lain. Nyoronyo paling temakut anak mit kan po. Handphone. HP tak tarik jadi koyo anak mit. Tapi pakai caranya. Yang mananya? Tak boleh. Kembali kepada persoalan matan yang kita kaji malam ini adalah boleh orang yang kamel mengikuti menjadi makmum bagi anak kecil. Anak kecil yang sudah memenuhi ketentuan syarat untuk sah salat. Dalilnya itulah pernah terjadi pada masa Rasulullah, seorang anak laki-laki. Ada dua pendapat, ada mengatakan umur 6 tahun, ada mengatakan 7 tahun. Itulah Umar bin Salimah. Beliau menjadi imam untuk kaumnya. Tapi bicara afdal tidak afdal. Yang afdalnya kita orang dewasa, imamnya juga orang dewasa. Ada anak kecil yang afkah, timbul persoalan dalam kitab-kitab yang sudah dibahas oleh para ulama. Seandainya anak kecil afkah, faham fiqih atau akra, lebih tari dalam satu jamaah surah tegedi. Dalam sabuh jamaah ada orang dewasa, ada anak kecil. Tapi anak kecil tersebut dengan orang dewasa yang berada dalam satu masjid tersebut lebih afqah, fiqihnya lebih faham anak kecil. Aqra, qiraahnya, bacaannya lebih fasih anak yang kecil. Orang dewasa tapi afqahnya tidak seafqah anak kecil. Akra'nya, qira'ahnya tidak sekari anak kecil. Maka mana yang lebih afdal menjadi imam? Tetap orang dewasa. Kenapa? Karena ada juga walaupun pendapat minoritas. Ada juga pendapat walaupun minoritas, nama terkata pendapat dhaif, yang mengatakan anak kecil tidak boleh menjadi imam untuk orang dewasa walaupun dia sah salat. Kenapa? Karena dia bukan ahli fardu, belum cukup umur. Ya, ini pendapat yang kuat, sah. Tapi walaupun sah, tidak afdal. Baik untuk bak tabung masjid, iwa anak mir kadang ka golong balik. Hafal Quran, hafal hadis, afqah, akra. untuk afdalnya jadi imam? Tidak, yang afdalnya tetap orang dewasa. Ini pembicaraannya bukan afdal, sah. Seandainya anak kecil menjadi imam untuk orang kamil, maka boleh. Yang kedua, hamba. Status imam tersebut hamba sahaya. Ini mungkin status duniawi, status sosial. Nah, pada zaman dahulu karena ada istilah budak, ada istilah hamba. Hamba menjadi imam untuk orang merdeka. Yang dia ke makmum orang merdeka, yang menjadi imam si hamba. Apakah boleh? Boleh. Dalilnya juga daripada Imam Al-Bukhari, wa anna Aisyata kana ya ummuha abduha zakwan. Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada ia mengimami akannya oleh hambanya. Dalam hadis di sini disebutkan Sayyidah Amirul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mempunyai seorang budak yang bernama Zakwan. Hanya Zakwannya baca macam-macam, nih baca Zukwan, macam bacaan. Zakwan statusnya adalah sebagai budak daripada Ummul Mukminin. Sayyidah Aisyah menjadi makmum orang merdeka, yang menjadi imamnya Zakwan. Maka para ulama mengatakan dasar dalil tersebut, maka boleh orang yang merdeka mengikuti si hamba. Nyan surah penjelasan daripada matan dengan dua hukum. Yang pertama, boleh bagi anak kecil menjadi imam untuk orang dewasa. Dalilnya Umar bin Salimah. Soalan yang kedua, boleh orang yang merdeka mengikuti imamnya hamba. Dalilnya adalah daripada Sayyidah Aisyah. Beliau pernah diimami oleh hambanya Zakwan. Naam. Imam Al-Mahalli melanjutkan, akan tetapi Al-Baligh awla minas sabi wal hurru awla minal abdi. Ini bicara aulawiyah. Walaupun sah, Al-Mahalli melanjutkan, walaupun sah, tetapi tetap aulanya si baligh terlebih aula daripada si sabi. Lebih aula orang dewasa, orang kamil menjadi imam. Begitu pula wal hurru aula minal abdi, orang merdeka lebih aula daripada si hamba. Ini penjelasan yang ditambah oleh Imam Al-Mahalli. Qala fi syarah muhadzab, berkata yang mulia An-Nawawi rahimahullah melanjutkan dalam kitab beliau Syarah Muhadzab, salah satu kitab induk daripada katanya Urung Syafi'i, telah kitab yang menjadi rujukan para ulama sedunia dalam mengkaji fiqh madhab Syafi'i. Berkata beliau dalam kitab beliau Syarah Muhadzab, wal abdu al balighu aula min hurris sabi, hamba yang sudah baligh lebih aula daripada orang yang merdeka yang masih sabi. Nyoka perbandingan hamba, dia hamba tapi statusnya sudah baligh, sudah dewasa. Ada satu lagi, dia merdeka tapi statusnya sabi, belum cukup umur. Ya gimana degi surah degi nyo, dalam satu kumpulan manusia, satu masjid yang akan dirikan jamaah, ada dua imam. mana yang didahulukan. Ada dua imam. Imam yang pertama sudah balik tapi statusnya hamba. Calon imam yang kedua orang merdeka tapi belum cukup umur. Antara si hamba si balik tapi statusnya hamba, orang yang merdeka tapi masih belum cukup umur, mana yang didahulukan untuk menjadi imam? Yang dalam masalah ini oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab beliau mengatakan wal abdul baligh, hamba yang sudah cukup umur maka lebih aula, lebih terutama diutamakan untuk menjadi imam daripada si orang yang merdeka tapi statusnya masih anak kecil. Jelas illatnya kita berdapatkan. Kenapa lebih aula si balik, si hamba yang sudah balik? Dikarenakan si hamba walaupun dia hamba karena sudah balik, dia ahli fardu, sudah ada kewajiban salat. Salat yang dia kerjakan sudah terhitung sebagai salat fardu. Adapun anak kecil, walaupun dia orang merdeka, dia belum mencapai statusnya ahli fardu. Makanya lebih diutamakan si hamba, walaupun yang sudah balik, walaupun dia hamba. Itu alasannya. Wal a'ma, selanjutnya Imam Nawawi dalam matan minhad beliau mengatakan, menyebutkan lanjutan wal a'ma wal basir sawa'un ala nas. Di atas pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an, pendapat yang paling kuat antara orang buta dan orang buta wal a'ma dan basir. Maka yang lebih utama untuk menjadi imam. Di sini mana yang terlebih utama untuk menjadi imam antara orang buta dengan orang yang basir yang bisa melihat? Onyo imamnya buta hana na. Lebih utama orang yang bisa melihat menjadi imam, atau terlebih utama orang buta? Yang mungkin akan kita bahas lebih mendetail tentang masalah itu, sifat-sifat imam. Ya misal antara dua orang tersebut, si a'ma dan si basir, statusnya afqahnya sama afqah, sama-sama malim, akra'nya sama, qira'ahnya sama-sama, sautonnya suaranya sama-sama, lagak mendua suara, dan hal yang lain yang akan yang diperhitungkan. Sama, tapi yang beda cuma pada penglihatan. Satunya statusnya buta, yang satunya lagi statusnya bisa melihat. Apakah dengan buta atau dengan butanya atau dengan melihat, maka terlebih didahulukan menjadi imam gara-gara dihukalan, maka lebih utama menjadi imam? Tidak. Al-Anas pendapat yang kuat, tidak, sama antara orang buta dan orang basir, mana yang lebih didahulukan? Tidak ada yang lebih didahulukan, itu tasawi. Apabila afqahnya sama, nanti masalah untuk menjadi imam, mana imam yang lebih didahulukan? Yang pertama afqah, afqah akra macam itu. Pada matan selanjutnya tentang masalah a'ma melihat dan buta ataupun melihat, itu tidak ada satu kelebihan. Dengan sebab buta maka terlebih didahulukan menjadi imam? Tidak. Dengan sebab hana buta deh kekemalan maka lebih didahulukan menjadi imam? Juga tidak. Sama ya. Itu menurut pendapat yang paling kuat. Waqila, memang ada pendapat juga, waqila al-a'ma awla, Apabila afkahnya sama, akraknya sama, suaranya sama, sehingga kepada status wajah ganteng hana ganteng urung ndak lo. Ya inte na sifat-sifat takadum jadi imam sama semua. Oleh yang baru dilihat apakah buta atau tidak. Apabila buta, maka yang buta tersebut didahulukan menjadi imam. Itu pendapat qil, pendapat lemah. Kenapa orang buta terlebih didahulukan menjadi imam? Ya, pembahasan seperti yang sudah kita bahas, itulah sifat-sifat yang lain sama. Afkahnya sama, yang diketika sama-sama semua, maka dilihat apabila yang satunya buta, maka yang buta tersebut yang didahulukan menjadi imam. Itu qil, pendapat yang kuat tidak ada. Antara a'ma dan basir itu sama, tidak ada pendahuluan. Ada pendapat qil al-a'ma aula, orang buta terlebih utama untuk didahulukan menjadi imam. Alasan logikanya li'annahu akhsha, karena orang buta lebih khusyuk. Satu pendapat. Waqila, ada pendapat satu lagi, al-basir aula, orang yang melihat itu terlebih aula menjadi imam daripada orang buta. Alasan logikanya li'annahu anin najasah ahfad, karena orang yang basir, orang yang bisa melihat, dia terlebih terjaga daripada perkara najis. Satu pendapat mendahulukan orang buta karena dengan alasan akal logika makuli, itulah karena orang buta itu lebih khusyuk. Dan satu pendapat mengatakan si basir, orang yang melihat terlebih aula menjadi imam, karena alasannya dia terlebih terjaga daripada perkara najis. Ini dua-duanya alasan makul. Ya, itu dua qil. Pendapat yang kuat, wali ta'arud ma'niyaini sawal awal bainahuma, sawal awalu bainahuma. Kedua-duanya ada makna, ada ilat, ada alasan qil tersebut. Yang mengatakan mendahulukan orang buta karena orang buta lebih khusyuk salatnya, yang mengatakan mendahulukan orang basir karena orang basir terlebih ahfad terjaga daripada najasah. Kedua-duanya alasan tersebut tidak ada yang lebih kuat. Apabila ada alasan yang satu lebih kuat, maka yang lebih kuat tersebut yang menjadi pendapat yang kuat. Dalam masalah di sini li ta'arud makna ini, karena alasannya menentang. Kedua-duanya ada alasan, mana yang didahulukan? Sawa, maka oleh pendapat yang kuat, pendapat yang pertama, ya, menyamakan bainahuma, antara keduanya, orang buta dan orang basir. Sehingga kesimpulan, pendapat yang kuat tidak ada pendahuluan, kedua-duanya ada alasan. Alasannya tidak ada yang lebih rajih, tidak ada alasan yang kecuali alasan yang pertama lebih kuat daripada alasan yang kedua, atau alasan yang kedua lebih kuat daripada alasan yang pertama. Ini tidak. Kedua-dua alasan tersebut dapat diterima. Oleh karena demikian, status a'ma dan basir tidak diperhitungkan, tidak diperhitungkan dalam menjadi imam, karena statusnya dianggap sama antara buta dan melihat. Wal asah sihhatu qudwati salim bisalis bikasrilam salisil bauli. Boleh pendapat yang paling unggul, pendapat yang unggul dalam mazhab Syafi'i. Ini masalah khilafiyah, ini perkara khilafiyah. Pendapat yang paling kuat, apakah pendapat yang paling kuat? Sihatu orang salim, orang sehat boleh mengikuti orang salisil bol. Salisil bol menyobata gudanya udakun urung metaloi kencingnya dan orang tersebut tidak ada zaman yang bisa meluluskan salat yang bebas daripada kencing. Sabe-sabe gaknya dalam keadaan katruh penyakit gebila Allah, penyakit metaloi. Ya, orang tersebut menjadi imam. Makmumnya orang salim, orang sehat. Bukan orang salisil bol. Apakah boleh untuk diikuti? Ya, pendapat asah boleh. Ya, ini dengan ada ketentuan dan rincian yang akan kita rincikan insyaAllah pada malam selanjutnya. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelun di Parapun Ada Berada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelun, baru saja kita menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya. Dan Warelun, kebersamaan kita akan terus berlanjut dan tentunya masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan sembari juga informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda yang akan kami pilihkan. Dan kali ini Warelun akan sedikit kita coba membahas tentang kewaspadaan. Burnitelong masih di level 2 waspada dan masyarakat diminta untuk tidak mendekati kawah tentunya. Dan aktivitas gunung berapi Burnitelong di Kabupaten Bandar Meriah berdasarkan laporan pengamatan periode 5 Oktober 2026 pada pukul 00 hingga 24 masih berada pada level 2 atau waspada. Dan berdasarkan laporan dari pos pengamatan gunung berapi Burnitelong, kondisi meteorologi di sekitar gunung api dengan ketinggian 2.623 meter di atas permukaan laut tersebut terpantau mengalami cuaca cerah hingga hujan dan angin tertiup lemah hingga sedang dengan arah menuju utara dan barat laut. Suhu udara tercatat juga berkisar antara 15 hingga 21 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar pada 70 hingga 95%. Dan dari hasil pengamatan visual, Gunung Burnitelong terpantau jelas hingga tertutup kabut 0 sampai dengan 3, sementara asap di kawah tidak teramati selama periode pengamatan. Dan untuk aktivitas kegempaan, tercatat 5 kali gempa vulkanik dalam dengan magnitudo antara 4 hingga 15 mm, dan waktu tiba gelombang S sampai P sekitar 2,6 hingga 3,2 detik serta durasi gempa antara 14 hingga 25 detik. Dan selain itu Warelun, tercatat pula 2 kali gempa tektonik dan jauh dengan amplitudo sekitar 6 mm waktu S sampai P antara 12 hingga 14 detik dan durasi gempa sekitar 55 hingga 58 detik. Dan dalam laporan tersebut juga tidak terdapat keterangan lain atau kejadian khusus yang dilaporkan dengan status aktivitas level 2 atau waspada. Masyarakat serta pengunjung maupun pendaki Burnitelong dihimbau tidak mendekati area kawah dengan radius 2 km. Dan masyarakat yang masuk kami masyarakat dan pendaki juga diingatkan untuk tidak berada di kawah Fumarola atau Savotara, khususnya ketika kondisi cuaca mendung maupun hujan. Dan hal ini juga penting untuk menghindari potensi bahaya yang dapat muncul sekitar kawasan aktivitas gunung berapi. Dan masyarakat juga diharap tetap tenang mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Laporan aktivitas gunung berapi Burnitelong ini disusun oleh Suwardi Putra dengan sumber data dari Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PVMBG serta pos pengamatan Gunung Burnitelong. Baik Warelun, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan sembari informasi menarik ke ruang dengar Anda. Kali ini akan kita coba dengarkan kembali satu buah lagu, ada dari Nya Rafli.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh Warilun. Barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja hasil pengungkapan dilakukan Satres Narkoba Polres Birun dimusnahkan di halaman Mapolres setempat Senin 5 Oktober 2026. Dan barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara di blender dan dimasukkan larutan pembersih kamar mandi yaitu prostek dan ganja dengan cara dibakar secara bersama, ditumpuk di dalam drum dibuat khusus, dan pemusnahan dilakukan Kapolres AKBP Yul Henry beserta Forkompinda Birun serta para pejabat terkait lainnya. Dan Kapolres AKBP Yohendri dalam sambutannya mengatakan barang bukti narkotika dimusnahkan hari ini merupakan hasil pengungkapan dilakukan Satres Narkoba Polres Birun. Dan barang bukti sabu seberat 10.505,92 gram berhasil disita dari dua orang tersangka, dan juga barang bukti ganja sebesar seberat 19.340 gram juga disita dari dua tersangka sebutnya. Dan dikatakannya juga bahwa kegiatan ini Polres Birun juga berhasil menyelamatkan lebih dari 50.000 orang dari peredaran gelap narkotika, dan tindakan ini serius Polres Birun untuk menyelamatkan generasi bangsa. Dan pemusnahan barang bukti ini juga salah satu bentuk nyata komitmen Polri khususnya Polres Birun dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Birun. Nah, sesuai dengan Commander Wish Kapolda Aceh poin 3 yaitu pemberantasan narkoba, war on drugs. Dan guna menjaga barang bukti ini, kami simpan di tempat penyimpanan dengan sistem keamanan yang berlapis, ungkap Kapolres. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit dan mempantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang Dedi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Kita ke bil. Dah oh. Wala. Ya. Apa tu? Tengok tak ada.
1: Cari yang.
0: Hana berah kelino. Tua posan tanya tidak tak cai.
2: Ah, saya hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak baju dia tak sabar. Tanya.
0: Bajan lom tuan tua ke wak don. Bino mandum mandum tak surface.
3: Hai, utang kupi pasukan bet tua. Alasan awaknya ipreh dengan kampung cair.
0: Gampangnya. Baru di kampungnya nak peng kupi lah proposal. Kebanjaran.
4: Yang kita coba program jalan likut rumah lima kerana yang ada usaha bagi si. Yang rukuk geron khusus.
0: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau. Tinggal tanda tangan. Lun nanti apa?

menjadi kesempatan bagi jajaran Polres Bener Meriah untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat solidaritas bersama jajaran TNI di Kabupaten Bener Meriah. Pada Senin 5 Oktober 2026, Kapolres Bener Meriah bersama pejabat utama atau PJU Polres Bener Meriah memberikan kejutan atau surprise berupa kue tumpeng dan ucapan selamat UHUD ke-81 TNI kepada jajaran Kodim 0119 Bener Meriah. Dan warelung kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Makodim 0119 BM, Jalan Jalur 2 Pacuan Kuda, Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Usai pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan warelung kedatangan Kapolres Bener Meriah bersama jajaran disambut hangat oleh personel TNI. Penyerahan kue tumpeng tersebut juga menjadi simbol kebersamaan serta juga bentuk apresiasi dan penghormatan Polri kepada keluarga besar TNI yang selama ini juga menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat. Dan juga warelung, tidak hanya Kodim 0119 BM, kegiatan serupa juga dilakukan jajaran Polres Bener Meriah dengan menjambangi satuan TNI lainnya. Dan di Brigif 47 AT, penyerahan kejutan berupa kue ulang tahun juga dilakukan oleh Wakapolres Bener Meriah, Kompol Syarbini, dan sebagai bentuk ucapan selamat dan memperkuat hubungan tali silaturahmi antara jajaran Polres Bener Meriah dan juga keluarga besar Brigif. Dan sementara itu, kejutan dan ucapan HUT ke-81 maksud kami TNI juga disampaikan kepada jajaran Batalion Infanteri 114 Satria Musara yang diserahkan oleh Kabak SDM Polres Bener Meriah, yaitu AKP Yulizan. Dan rangkaian kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan juga kekeluargaan. Dan momen tersederhana berupa penyerahan kue ulang tahun tersebut juga menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan kebersamaan TNI Polri di Kabupaten Bener Meriah. Dan warelung Kapolres Bener Meriah juga menyampaikan bahwa sinergisitas antara TNI dan Polri merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Dan menurutnya kebersamaan TNI Polri tidak hanya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas tetapi juga melalui silaturahmi, kegiatan bersama, dan juga dapat semakin mempererat hubungan emosional antar personel. Dan kehadiran jajaran Polres Bener Meriah dalam memberikan surprise tersebut juga mendapatkan sambutan positif dari jajaran TNI. Kebersamaan yang terbangun diharapkan terus terpelihara dan ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan juga menjaga situasi Kabupaten Bener Meriah tetap aman dan juga kondusif.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Aku jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
1: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Nggih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Bangun ya, Pa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Warilen di Warapun Ada Beradakan SAS ya, dengan judul Bungong telah mentera kita tepat pukul 23.01 waktu Indonesia Barat. Warilen, sejumlah daerah dalam 6 wilayah kerja stasiun meteorologi BMKG Maliko Saleh berpotensi mengalami hujan ringan dan juga disertai dengan angin kencang dan petir pada Selasa 6 Oktober 2026, dan kondisi ini perlu diwaspadai oleh masyarakat dan terutama yang melakukan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan menggunakan kendaraan. Perkiraan cuaca BMKG Maliko Saleh Febrianto dalam siaran info cuaca program 1 Loksmawe menyampaikan bahwa potensi cuaca tersebut meliputi wilayah Loksmawe, Birun, Bener Meriah, Jawa Utara, Jawa Timur, dan juga Langsa. Saudara, di 6 wilayah tersebut diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 hingga 22 km per jam. Sementara itu, tinggi gelombang di wilayah perairan dalam cakupan kerja BMKG Maliko Saleh diperkirakan berada pada 0,1 hingga 0,75 meter. Dan Febrianto juga menghimbau masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan maupun melintas di jalan agar meningkatkan kewaspadaan ya, khususnya ketika hujan turun disertai angin kencang dan juga petir. Dan masyarakat juga diharapkan tidak mengabaikan perubahan cuaca yang terjadi dan menyelesaikan aktivitas dengan kondisi terkini. Maksud kami menyesuaikan aktivitas dengan kondisi terkini dan juga menjaga keselamatan. Informasi perakiran cuaca juga dapat dipantau terus melalui kanal resmi BMKG dan juga sumber informasi cuaca terpercaya lainnya agar masyarakat memperoleh pembaruan secara berkala tentunya, Warilun ya. Baik Warilun, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warilun semuanya di kesempatan malam hari ini.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Baik, terima kasih Warelu di manapun ada berada, masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warelu pukul 23:40 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama jajaran Forkompinda melaksanakan panen raya jagung kuartal keempat tahun ini 2026 dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional. Dan kegiatan tersebut berlangsung di Gampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 10 pagi. Dan kegiatan panen raya tersebut turut dihadiri Bupati Bener Meriah Haji Tagore Abu Bakar. Dan rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan pembacaan doa oleh Brigadir Windy dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah sambutan Kapolres Bener Meriah, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan persiapan panen dan juga panen jagung secara bersama-sama oleh unsur Forkompinda, PJ Upores Bener Meriah, Kapolsek Bukit, serta para tamu undangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha juga dalam sambutannya menyampaikan bahwa panen raya jagung tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program Asta Cita di gagas Presiden Republik Indonesia khusus dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Menurutnya, upaya meningkatkan produksi pangan tidak cukup hanya dengan memperluas dan mengoptimalkan lahan pertanian, tapi juga harus dibarengi dengan kepastian pasar bagi para petani.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Berlun di perpon Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warelendi, dimanapun ada berada. Kembali RRI program Patah Benda Aceh Udara edisi hari ini tanggal 7 Oktober 2020. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami.

Mereka itu terjatuh dalam syubhat, bahkan dalam haram. Tidak peduli halal dan haram. Yang penting ada sikat terus. Puharum, enggak peduli. Yang penting ada

yang dilihat oleh hatim. Nah, dan dia bersungguh-sungguh sangat antusias. Dia tidak peduli karena dia tamak. Hatinya sudah digerogoti oleh sifat tamak. Tamak ini loba, rakus, tamaan. Rakus fi taksiril amwali. Rakus pada mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena dia yakin bahwa harta ini kalau tidak dicari, maka dia tidak akan ada. Harta ini kalau tidak dicari, dia yakin enggak ada. Jadi harus dicari. Dia tidak teringat kepada Tuhan. Ini manusia-manusia yang begini ini tidak teringat kepada Tuhan, karena dia sudah loba kepada harta, sehingga dia tidak lagi memelihara sebab-sebab halal, sebab-sebab haram, sebab-sebab syubhat dalam agama. Yang penting dia dapat harta, yang penting dia dapat harta. Maka dia tidak peduli terjerumusnya dia ke dalam dunia hitam, dunia yang penuh dengan keharaman. Padahal Imam Al-Ghazali dalam kitab ia menyatakan tidak ada cara kita bertemu dengan Allah, wala tariqa illa liqa'illahi ta'ala illa bil ilmi wal amal. Tidak ada cara kita bertemu dengan Allah kecuali dengan ilmu dan amal. Wala yumkinul muwazabatu 'alaiha illa bisalamatil badan. Dan tidak mungkin kita berbimbang dengan ilmu dan amal kecuali dengan selamat badan. Nah, dan tidak bersihlah kita selamat badan, tidak mungkin badan kita keselamatan illa bil at'imati watanauli minha ala qadril hajati alal awqad. Dan kecuali tidak mungkin kita selamat badan kecuali dengan makanan, dan kita makan daripadanya sekedar kebutuhan kita. Sekedar kebutuhan kita. Ini baru badan kita akan selamat. Dan kita baru bisa berbimbang dengan ilmu pengetahuan. Makanya dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-Mu'minun itu dinyatakan, kulu minat taibat, makalah yang bagus-bagus, wa'malu salihan, dan beramallah amal yang saleh. Jadi amal yang saleh itu adalah embrio daripada orang-orang yang selalu makan makanan yang bagus, makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Makanya dalam kita mencari makanan, mencari rezeki itu harus kita perhatikan yang baik-baik. Jangan sampai perbuatan kita itu jauh daripada aturan yang dibuat oleh Allah. Nah, kemudian oleh hatim menyatakan lagi, wa yuzillu nafsahu, dalam dia beraktivitas mencari rezeki itu yang dia lupa kepada Allah Ta'ala, bahkan dia rela menghinakan dirinya. Rela dia menghinakan dirinya, artinya dalam mencari memperbaiki kehidupan itu, sekalipun dia harus berhadapan dengan orang-orang yang harus dia puji, dia harus tunduk kepadanya. Itu sehingga wayang kusuk kadrahu, juga martabatnya dia runtuhkan. Dia
menghina

dirinya kepada manusia, bukan kepada Allah. Menundukkan dirinya di hadapan manusia, yang itu tidak layak dia lakukan, tetapi ini dilakukan, dia rela. Ya jalur nafsu hakiran wazalilan fi talabil maasi, dia menjadikan dirinya itu hina pada menuntut kehidupan yang itu tidak dihitungkan di dalam dunia. Nah, karena kita perintah Allah hanya tunduk kepada Allah, tidak boleh tunduk kita kepada manusia, tidak boleh kita menghinakan manusia dengan batas-batas yang tidak wajar. Maka inilah yang dia lihat di dalam kehidupan manusia pada saat itu oleh Hatim. Sehingga Hatim mengatakan, maka aku berpikir, kok begini kehidupan manusia? Kok tega-teganya manusia itu menghinakan dirinya sesama manusia demi mencari harta? Makanya akan ada istilahkan, bila seseorang datang kepada orang kaya ataupun kepada pejabat karena mengharapkan hartanya, memuliakan orang kaya karena hartanya, maka hilang sepertiga iman. Ini yang kita takutkan. Datang kepada orang kaya, memuliakan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena ilmunya, karena kekayaannya, karena jabatannya, maka hilang sepertiga iman. Ini yang kita takutkan. Nah, kok bisa begitu orang? Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَعْبَدٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا. Semua, ini dalam surat Hud ayat 6. Nah, semua yang hidup di alam dunia, semua makhluk yang melata-lata di atas dunia, di atas bumi, Allah menanggung rezekinya. Allah menanggung rezekinya. Artinya, rezeki yang diberikan oleh Allah bukan karena usahanya. Dan Allah tidak diberikan rezeki kepada seseorang bukan karena tidak berusaha. Bukan. Jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah. Bahkan sebelum diciptakan Nabiullah Adam, kita sudah tercatat dalam catatan Allah. Kapan kita lahir? Di mana kita lahir? Berapa usia kita nanti di alam dunia? Berapa harta nanti kita di dalam dunia, kekayaan kita? Apa yang kita miliki? Di mana kita meninggal? Itu sudah ada dalam catatan Allah jauh sebelum diciptakan Nabiullah Adam. Makanya pernah juga kita ceritakan, inilah makna daripada zikir yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Apa maknanya? La mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada zat yang bisa menegah kalau engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau tidak memberi. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang menolak bagi semua yang engkau takdirkan. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jad, ikhtiar kamu, usaha kamu itu tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Berobat sakit, berobat ke Singapura, miliaran habis, enggak sembuh. Kenapa enggak sembuh? Allah belum memberikan jatah sembuh.
Kan ada kita melihat ada orang sakit yang sama, cuman minum obat di kampung dah sembuh. Ada orang yang sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Penang berobat, tapi enggak sembuh-sembuh, padahal sakit yang sama. Kenapa? Karena memang bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan. Wala yanfa'uzal jaddi minkal jan. Kesungguhan kita, usaha kita itu tidak memberikan konsekuensi. Usaha kita itu tidak bisa merubah dunia kecuali dirubah oleh Allah. Jadi tidak sembuh karena bukan obat yang menyembuhkan. Sama juga ada dua orang sama-sama membuka perusahaan yang sama, tapi yang satu bisa berjaya, yang satu kolab. Dia sama-sama bangkit daripada sebuah usaha yang sama, buka toko di tempat yang sama, sama-sama barang yang dijual. Kenapa yang satu bisa jaya, yang satu kolab? Karena memang bukan usaha kita. Wala mu'tiya lima manata. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak memberi. Tidak ada yang menyembuhkan kalau Allah tidak menyembuhkan. Dan kalau Allah yang menyembuhkan, tidak ada yang memberikan dia sakit. Ini adalah daripada Allah. Makanya dalam tauhid kita, innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu akan hidup sebagaimana yang sudah diskenario oleh Allah. Allah menjadi sutradara. Allah yang menyusun semua program dalam kehidupan kita, dan dia akan berjalan sebagaimana yang sudah diatur oleh Allah. Tidak bisa meleset. Makanya iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sudah jatuh tempo, sudah ajal, tidak bisa bergeser sedikit pun. Mesti pada tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi oleh Hatim menyatakan demikian, aku yakin. Fa'alim tu anna rezeki Allah ta'ala. Aku yakin rezekiku itu ada pada Allah. Maka dia tidak terlalu terikat dengan apa yang dia kerjakan. Kita misalnya berusaha membuka sebuah toko, kita jangan terikat dengan apa yang kita buat itu. Makanya misalnya hari ini kita enggak ada laku, enggak laris, jangan kita marah kepada orang yang kerja di kedai kita, orang yang kerja di toko kita, apa gimana kamu ini kerja, apa kamu tidur-tidur, apa kamu ngantuk, gak ada orang yang masuk ke toko kita ini, gak kamu panggil. Itu kita bentak-bentak kepada orang yang kerja di toko kita, enggak, salah itu kita, salah. Memang Allah sudah mentakdirkan demikian. Jadi inilah rezeki kita pada hari ini. Oh besok laku banyak. Inilah bersyukur rezeki kita pada hari ini. Maka oleh Hatim, waqad daminahu fastaghaltu bi ibadatihi wa qata'tu tam'i amma siwah. Jadi oleh Hatim berbimbang dirinya itu dengan ibadah kepada Allah. Berbimbang dia dengan ibadah kepada Allah. Dan dia itu memangkas lobanya, cita-citanya itu dia potong kepada selain Allah. Dia hanya hidupnya untuk Allah. Sehingga itulah makna dalam ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan kepadanya dalam semua aspek kehidupan. Ini yang sulit bagi kita. Makanya dengan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan ridha Allah, Allah selalu membawa kita, Allah selalu
memberikan kekuatan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan berkah dan ridhanya kepada kita. Amin, amin ya mujibah salin. Wallahu alam sawab, ilaihil majlul ma'ab. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Sari berita, tim MONEF khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Berikutnya Pemko Banda Aceh dorong BUMG berinovasi bangun kemandirian ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya. Tim MONEF khusus Satgas PRR atau Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua Tim Kombes Wahyu Widiarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
2: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskapator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah kita juga sudah lihat.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang, salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
3: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah rentan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatan ini harus dibongkar, harus dinaikkan.
1: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh dorong badan usaha milik Gampung BUMG berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jama mengapresiasi badan usaha milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
5: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk kemakmuran Gampung Lamtemen Timur.
4: Keci atau Kepala Desa Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RU, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
6: Masih rakitan murni.
5: Ini masih rakitan sendiri.
6: Kualitas masih di Jerman ya.
5: Bagus sekali nih. Betul-betul airnya kelihatan ya. Dia
6: RU.
5: Bening, karena airnya pakai air RO.
4: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Akhyarudin, melalui analisis ketahanan pangan Dinas Pangan Aceh Singkil, Mariati Pohan, mengatakan sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Mariati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil, telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
8: Yang bisa melaksanakan gerakan pangan murah ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, jumlah paket ada 400. Subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan PHP dan minyak goreng kemasan dan minyak kita. Ini ada gula pasir, ada telur ayam dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kalau untuk kami.
7: Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan gerakan pangan murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Singkil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan bersama dengan jajaran Kodim 0109 Aceh Singkil dalam momentum HUT TNI ke-81 tersebut sangat mendapatkan nilai positif dari masyarakat setempat, sebab menurut mereka aksi nyata ini dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pembeli, yaitu Yuni, saat melakukan pembelian pada kegiatan gerakan pangan murah tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan yang telah menyediakan gerakan pangan murah itu sendiri.
9: Saya masyarakat mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah menyelenggarakan Bazar Pasar Murah dalam rangka memperingati ulang tahun TNI 81.
7: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: IKD di Sabang hampir 90%. Disduk Capil perluas layanan jemput bola ke gampung-gampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irvani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung, Payasenara, Kecamatan Sukamakmum, Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
12: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Gampung Payasenara ini.
11: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Gampung Payasenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Sdukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di gampung-gampung lainnya termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Suraj Yunus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Gampung Payasenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
12: Tidak bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik, pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP untuk rekam kembali identitasnya.
11: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh di Aula Pocut Baren Sedakap Aceh Barat Senin siang.
14: Kita memang fokus kepada talent-talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa dari para ulama. Hiburan ada, tetapi sesuai dalam konteks syariat Islam.
13: Tarmizi menjelaskan peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang berlangsung lebih lama. Meski kegiatan utama berlangsung singkat, rangkaian kegiatan untuk UMKM tetap dilaksanakan selama 1 minggu karena sebelumnya telah berkolaborasi dalam kegiatan Hari Ulang Tahun TNI. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengutamakan talenta-talenta lokal dan tidak menghadirkan artis dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Warta Mekuta Alam, Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih Warilun di Perpana Indah Berada masih bersama kami RRI Program 4 Badaceh. Warilun tadi satu lagu darinya Cezuhra dengan D.O.Y.A. ya Khalid bin Walid. Dan telah mengantarkan kita tepat di Wultu 5 lewat pukul 6 lewat 56 ya. Dan tentunya Warilun masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warilun semuanya di kesempatan pagi hari ini. Buat Warilun yang sedang memulai aktivitas pagi ya, baik yang mempersiapkan segala sesuatunya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda. Satu buah lagu kali ini dari Rafli lagi, ada Nabi Adam.